0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ya hari ini ketemu lagi bareng aku Itasa Putri yang bakal temenin kamu di obrolan sepada sampai jam 8.30 nanti ya. Oke teman Pro 2, semoga kamu dalam kondisi yang baik hari ini dan tentunya siap untuk ngejalanin aktivitas hari ini. Kalau kita ngomongin media sosial, rasanya hampir gak ada hari tanpa kita buka medsos, ya kan? Bangun tidur pasti kita lihat timeline, lagi santai buka TikTok, Instagram, X, atau platform lainnya. Bahkan kadang kalau kita baru lihat satu postingan, tangan kita udah refleks untuk pengen komentar. Dan menariknya media sosial sekarang bukan cuma tempat untuk hiburan atau berbagi aktivitas sehari-hari, karena medsos juga jadi ruang untuk kita menyampaikan pendapat, mau kasih komentar, mau nyampain kritik, mau berbagi pengalaman atau keresahan, itu bisa banget. Tapi pertanyaannya, karena kita bebas bersuara, apakah berarti kita bebas mengatakan apa saja? Karena dibalik satu komentar yang menurut kita cuma bercanda, bisa jadi ada orang lain yang merasa tersinggung. Dan dibalik satu unggahan yang kita anggap kritik, ternyata bisa berdampak panjang untuk orang lain. Nah, pagi ini kita bakal ngobrolin hal yang dekat sama kita, kehidupan sehari-hari kita, yaitu medsos sebagai ruang bersuara, bebas berpendapat, tetap bertanggung jawab. Dan sudah ada Kak Eka Suparyanti dari KMHDI yang pagi ini bakal aku ajak ngobrol bareng tentang gimana sih sebenarnya menggunakan kebebasan berpendapat di media sosial dengan tetap bertanggung jawab. Selamat pagi Kak Eka.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkare baik ya.
0: Oke Kak Eka, sekarang kan hampir semua orang itu punya ruang ya untuk menyampaikan yang namanya pendapat lewat media sosial. Kalau menurut Kak Eka sendiri sebenarnya seperti apa sih kebebasan berpendapat di media sosial itu?
1: Oke baik, terima kasih Kak Eka sebelumnya. Jadi media sosial itu sepertinya udah gak asing lagi ya di kalangan kita saat ini, apalagi anak muda yang udah seperti makanan sehari-hari itu media sosial. Nah, berbicara mengenai kebebasan berpendapat, di media sosial itu kita memiliki hak untuk berpendapat, terus hak untuk mencari tahu apapun yang kita mau. Nah, kebebasan berpendapat ini bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab. Nah, melalui banyak sekali zaman sekarang haters ataupun informasi-informasi yang mungkin belum sepenuhnya dicek oleh konsumen atau pengkonsumsi, mereka langsung berpendapat dan mengkritik tanpa memberikan kebijakan yang pasti gitu. Nah, itulah di mana saat ini perlu yang namanya pengguna media sosial, selain kita mendapatkan hak untuk berpendapat ataupun kebebasan untuk berpendapat, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan, kayak gitu.
0: Oke, berarti bebas berpendapat bukan berarti kita bisa ngomong tanpa memikirkan dampaknya.
1: Iya, gitu, betul ya.
0: Karena sekali sesuatu sudah masuk media sosial, jejaknya itu bakal panjang banget. Apalagi sekarang kan kadang kita ngerasa kalau kita melihat sebuah isu yang lagi viral, baru baca judulnya udah, atau mungkin potongan videonya aja langsung udah ngerasa, wah aku kayaknya harus komentar ini.
1: Betul.
0: Kalau menurut Kak Eka, seberapa penting sih kita memahami konteksnya dan juga memastikan informasinya dulu sebelum ikut menyampaikan pendapat kita di media sosial?
1: Baik, jadi kalau menurut aku biasa kalau menemukan informasi, itu dicek dulu sumber kebenarannya. Jadi sekarang kan banyak di Instagram info-info yang belum tentu kebenarannya tuh sesuai gitu. Betul. Jadi biasa aku cek melalui website dulu. Jadi semakin banyak media-media online yang mengunggah mengenai informasi tersebut, maka kepercayaan atau kebenaran informasi itu bisa dikategorikan semakin valid ya. Nah, sebelum aku memberikan masukan, saran ataupun kritik, bahkan men-share informasi tersebut, biasa men-sharing dulu. Men-sharing dan pahami konteks apa yang kita temukan. Jadi bukan semata-mata kita menemukan dengan informasi yang judulnya menarik gitu, hooknya menarik, kita langsung share dan komen ataupun memberikan kritik tanpa kebijakan ataupun kritik tanpa memberikan si pengupload ini pembelajaran gitu. Karena banyak sekali haters-haters saat ini, mereka hanya berpendapat saja, berkritik, dan tidak memikirkan bagaimana dampak kedepannya, seperti itu Kak.
0: Oke, tapi kenapa ya kira-kira perbedaan pendapat di media sosial itu sering banget berubah menjadi konflik?
1: Oke, jadi saat ini tuh banyak banget perbedaan pendapat berubah menjadi konflik. Ini bisa dikategorikan antara pro dan kontra Kak ya. Nah, mungkin di satu sisi itu ada yang oknum yang memang sesuai dengan apa yang si komentar ini, sampaikan sesuai, dan ada juga oknum mungkin yang kontra dengan apa yang si pemberi pendapat ini sampaikan. Nah, maka dari itu banyak sekali bahkan tidak asing bagi kita menemukan konflik dari komentar-komentar di media sosial. Karena mereka berbeda pendapat, ada yang pro dan kontra, tapi tidak bisa kita pungkiri semua orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Nah, langkah baiknya kita memberikan pendapat yang seharusnya bisa bijak lah dalam memberikan pendapat tanpa menciptakan lagi sebuah konflik-konflik baru dari pendapat yang kita sampaikan, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau kita lagi nggak setuju dengan pendapat seseorang, gimana caranya menyampaikan ketidaksetujuan itu tanpa menjatuhkan atau mungkin tanpa menyerang pribadi orang lain itu sendiri?
1: Baik, jadi kalau tanpa menjatuhkan ini seperti masuk ke memberikan saran aja kak ya. Kalau saya biasa menemukan sebuah informasi di platform sosial media itu yang pertama pasti cek dulu kebenarannya seperti apa. Nah, yang kedua itu tentunya kita tidak berpihak pada satu pihak aja. Jadi seperti menjadi penengah. Gitu, supaya tidak terlalu pro dan tidak terlalu kontra. Alangkah baiknya kita berpendapat tapi memberikan solusi. Solusi bagaimana kebaikannya untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang, seperti itu.
0: Terus kadang-kadang kan ada juga tuh situasi ketika kita melihat komentar yang menurut kita kelewatan, rasanya tuh pengen langsung balas gitu kan. Kalau menurut Kak Eka, kapan kita perlu membalas sebuah komentar dan kapan justru lebih baik memilih untuk gak ikut masuk ke dalam perdebatan?
1: Oke, sebenarnya di Instagram saya juga ada beberapa haters kayak gitu kayak, tapi saya berpikir untuk tidak merespon semua komentar. Jadi tidak semua komentar itu harus kita respon dan tidak juga semua komentar kita abaikan. Kita perlu yang namanya memilah mana yang komentar itu memberikan pelajaran bagi kita dan mana komentar yang bisa membuat mental kita down. Bahkan kalau kita merespon semua komentar, itu bisa saja kita menjadi kurang percaya diri. Jadi saat itu juga perlu yang namanya sikap bodo amat ya, supaya kita tidak terlalu overthinking juga dengan komentar yang tidak membawa kita ke ranah untuk kebenaran, hanya sekedar komentar negatif. Dan ada juga saatnya kita tidak perlu ikut dalam komentar-komentar yang sudah terkategorikan dalam komentar itu, ranahnya pasti ke negatif tanpa memberikan saran, masukan atau kebijakan lainnya gitu. Yang pertama itu udah pentingnya kita untuk memilih dan memilah komentar yang sekiranya dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan sebuah konflik, seperti itu kak.
0: Oke, kira-kira apa sih batas paling sederhana yang bisa kita pegang sebelum kita menekan tombol posting atau kirim komentar?
1: Batas sederhana itu seperti kita cek dulu deh kak. Kalau saat kita mau posting, kita cek dulu apakah postingan kita itu dapat berdampak negatif bagi kita sendiri terlebih dahulu untuk kedepannya. Kalau kita sudah merasa sesuai dan kita juga siap untuk menanggung konsekuensi dari postingan tersebut, okay, kita posting. Tapi kalau kita belum siap untuk menanggung konsekuensi dari postingan tersebut akan hujatan ataupun komentar-komentar negatif, lebih baik dipikirkan terlebih dahulu atau mungkin bisa diganti dengan foto-foto lain ataupun video-video lain. Nah, ketika di komentar, sebelum kita berkomentar itu kita perlu memahami konteks ataupun pahami juga konsekuensi setelah kita berkomentar apa yang akan terjadi gitu. Jadi penting banget untuk memahami konteks dan memahami konsekuensi kedepannya, seperti itu kak.
0: Sederhana sih sebenarnya.
1: Iya betul.
0: Tapi justru sering dilupakan.
1: Betul banget kak.
0: Oke, teman berdua, media sosial memang memberikan ruang yang luas untuk kita bersuara, tapi semakin luas ruangnya, semakin besar juga tanggung jawab kita ketika menggunakannya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih mendengarkan atau masih nonton di channel YouTube RRI Singaraja Official hari ini di obrolan sepada. Kita masih ngobrolin satu hal yang mungkin hampir setiap hari kita lakukan, yaitu bersuara di media sosial ya. Tadi kita juga sudah bahas soal kebebasan berpendapat, dan kita akan masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu tanggung jawab. Karena menjadi pengguna media sosial itu bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga tahu kapan harus berpikir, kapan harus berhenti, dan bagaimana memastikan suara kita enggak justru merugikan orang lain. Kita masih bareng Kak Eka Suparyanti dari KMHDI, dan kita mau ngomongin mulai dari kondisi yang cukup sering terjadi ya. Misalnya seseorang yang sudah terlanjur membuat komentar, kemudian sadar kalau ternyata komentarnya itu menyakiti orang lain. Apa yang sebaiknya dilakukan Kak Eka? Apakah cukup dihapus, minta maaf, atau mungkin ada langkah lain?
1: Baik, terima kasih Kak ya. Jadi sebuah komentar tentu dapat menyakiti sebagian orang ya, bukan hanya satu orang aja. Alangkah baiknya kita melakukan pencegahan Kak sebelum kita melakukan yang namanya pemulihan gitu. Jadi penting banget buat teman-teman ataupun siapapun pengguna media sosial, sebelum kita berkomentar, pikirkan apa dampak dari komentar kita sendiri sebelum kita nanti mesti menghapus sebuah komentar ataupun bahkan minta maaf hanya sekedar ada salah kata ataupun salah tidak sesuai dengan isi hati dari orang tersebut. Itu alangkah baiknya kita pikirkan terlebih dahulu apa dampak dari komentar yang akan kita kirim. Nah, apabila kita sudah berkomentar di media sosial tersebut dan dapat menyimpang ataupun menyakiti hati seseorang, kita perlu namanya refleksi diri. Ataupun apa sih yang salah dari komentar saya, atau mungkin memang dari sebagian orang itu kontra ataupun pro. Karena tidak bisa kita pungkiri sebuah komentar itu akan dinilai buruk bagi orang yang kontra, akan dinilai baik bagi orang yang pro, seperti itu Kak. Jadi penting banget buat kita berpikir akan dampak yang akan kita kirim sebelum kita berkomentar. Dan apabila sudah terlanjur menyakiti perasaan orang, kalau menurut saya sih jarang untuk minta maaf. Tapi kalau memang komentar itu dapat menyimpang hati orang, itu langsung saya hapus, langsung saya delete. Dan mungkin untuk beberapa saat itu saya tidak berani berkomentar, supaya tidak lagi menjadi bumerang bagi diri saya sendiri, seperti itu Kak.
0: Oke, kemudian tadi aku dengar istilah saring sebelum sharing.
1: Iya betul ya,
0: kan? Kalau menurut Kak Eka, kalau diterapkan dalam kehidupan anak muda sekarang, sebenarnya apa aja yang perlu kita saring sebelum membagikan sesuatu ke media sosial?
1: Baik, jadi saat ini tuh banyak banget ketika ada video ataupun foto-foto yang viral, bahkan informasi yang viral dengan hook yang menarik, itu teman-teman udah langsung men-sharing, men-share tanpa men-sharing apa dari kebenaran informasi tersebut. Karena tidak bisa pungkiri banyak sekali oknum ataupun media-media online, bahkan media sosial itu membuat atau mengemas berita dengan cara yang berbeda. Bahkan ada yang sedikit menyimpang dengan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, seperti itu. Nah, yang biasa saya lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, itu kita perlu cek dari kebenaran informasi tersebut. Itulah yang disebut dengan sharing, bukan hanya sekedar mencek cek pada media online aja, tapi sekarang banyak sekali platform media sosial seperti Facebook ataupun TikTok. Kita juga bisa cek pada platform tersebut sebelum kita share ke teman-teman kita gitu. Karena jejak digital ya tidak bisa kita pungkiri, bahkan ketika orang sudah screenshot saja sudah berdampak fatal banget buat kedepannya, seperti itu Kak.
0: Oke, dan sekarang itu kan ada fenomena ketika seseorang sengaja membuat komentar yang memancing emosi karena memang pengen dapat perhatian.
1: Iya gitu, betul.
0: Ada orang yang seperti itu. Menurut Kak Eka, gimana anak muda bisa membedakan antara menyampaikan opini dengan sengaja, membuat keributan di media sosial?
1: Sebenarnya membedakan opini ini sulit ya, karena ini tergantung konteks dan juga situasi. Jadi kalau kita beropini yang tentunya bertujuan untuk kebijakan dan untuk perbaikan, itu harus sesuai dengan tata krama lah Kak, etika dalam media sosial. Bukan hanya menyampaikan opini dalam situasi kurang sadar, lost control gitu, kita ngetik. Mungkin kurang beretika kita ngetiknya gitu. Jadi penting banget kita yang tahu yang namanya etika dalam media sosial, membedakan sebuah opini dan memahami konteks sebelum kita berkomentar ataupun berpendapat gitu.
0: Oke, dan kalau kita lihat anak muda sekarang yang aktif di media sosial, ya kan, menurut Kak Eka apa yang paling penting ditanamkan supaya kebebasan berpendapat ini tetap sehat dan gak berubah menjadi saling menjatuhkan?
1: Oke. Sebenarnya di media sosial ini bukan hanya kita bebas untuk berpendapat, tapi kita juga bebas untuk berekspresi. Bukan hanya kita memanfaatkan media sosial ini dengan kita berkomentar ataupun menyalurkan opini, tapi mari kita manfaatkan media sosial ini ke ranah yang lebih baik, seperti kita membangun personal branding ataupun menyalurkan edukasi kepada orang lain. Mungkin dengan cara seperti itu, makna dari media sosial ini bukan hanya kebebasan berpendapat yang dapat menjatuhkan, tapi dapat menginspirasi bagi teman-teman yang ada di media online atau media sosial gitu, Kak.
0: Oke. Nah, sudah ada beberapa teman Pro2 yang ikutan gabung nimbrung di WhatsApp di 081139910054. Selamat pagi, Kak Eka. Kalau kritik tapi orangnya tersinggung, apakah berarti kita salah?
1: Oke. Kalau kritik tetapi orangnya tersinggung, itu tergantung ya. Sebenarnya kritik yang bagus itu kritik yang beretika dan juga dapat membawa perubahan ataupun dapat memotivasi, bukan hanya kritik yang menjatuhkan. Baiklah, kalau kritik yang dapat menjatuhkan dan tidak beretika itu tentu orang pasti bakal tersinggung. Tapi ketika kita berkritik dan memberikan pelajaran langsung dapat memotivasi dengan etika-etika di media sosial, tentu itu tidak, menurut saya, minim akan terjadi tersinggung antara pengonsumsi ataupun pemproduksi gitu.
0: Oke. Selanjutnya, hai, selamat pagi Kak Ita dan juga Kak Eka. Kalau sudah beda pendapat, kapan sih kira-kira harus berhenti debat?
1: Baik, jadi ini sebenarnya masih ramai banget ya, berbeda pendapat yang akhirnya memunculkan sebuah perdebatan gitu. Menurut saya, kalau kita berbeda pendapat itu wajar, karena semua memiliki sudut pandang yang berbeda, tapi tidak bisa kita pungkiri karena berbeda pendapat terjadi sebuah konflik.
0: Betul.
1: Nah, ketika kita sudah konflik, tentu ini bukan hanya kita stuck pada masalah perbedaan pendapat, tapi akan memunculkan konflik-konflik baru lagi berdasarkan sudut pandang dari pengkonsumen ataupun pemproduksi. Kita tidak perlu yang namanya terlalu berlarut dalam perdebatan tersebut, tapi tidak tujuannya itu tidak pada perbaikan. Bahkan banyak sekarang berdebat tanpa ada solusi gitu, Kak. Jadi kalau kita berdebat tapi di akhir debat itu kita ada solusi untuk kemajuan atau untuk perbaikan, itu menurut saya bagus. Tetapi kalau kita berdebat tanpa ada perbaikan, bahkan memunculkan masalah baru, itu semestinya kita refleksi diri deh, introspeksi diri, bagaimana bagusnya. Dan kalau menurut saya sendiri, mending kalau sudah ada tanda-tanda akan muncul konflik baru, lebih baik disudahi saja.
0: Oke.
1: Antara itu saya puas berpendapat ataupun tidak, tapi ini jalan yang baik untuk tidak memunculkan konflik yang baru lagi,
0: yang baru
1: gitu
0: lagi.
1: Kan.
0: Oke. Hai Kak Eka, boleh gak sih komentar tentang kehidupan pribadi orang lain?
1: Waduh, berat ya. Kalau berkomentar tentang kehidupan orang lain itu sepertinya kalau menurut saya sih tidak penting ya, tidak gini juga, apa tuh, itu kan merupakan privacy dari orang itu sendiri. Kalau kita berkomentar mengenai kehidupan orang lain itu menurut saya kurang baik juga. Beda kalau kita berkomentar mengenai kebijakan publik ataupun isu-isu lainnya. Menurut saya mungkin kalau kita bisa diganti dengan komentar yang baik, okelah. Kalau komentar yang kurang baik tentang kehidupan orang lain, lebih baik tidak usah berkomentar gitu. Cukup dikonsumsi saja gitu. Iya, betul.
0: Oke. Satu pertanyaan lagi, Kak Eka, kalau informasi yang kita share ternyata hoax, apa yang harus kita lakukan?
1: Baik, kalau informasi yang kita share ternyata itu informasi yang hoax, jadi saya pernah juga seperti ini. Yang pertama itu, kalau di Instagram ada tanda batal kirim.
0: Oke.
1: Sebelum itu informasinya berlarut-larut dan tidak bisa di delete lagi. Nah, namun apabila alangkah baiknya jika kita mau share sebuah informasi itu, kita cek dulu kebenarannya atau apakah informasi tersebut valid ataupun tidak valid, karena lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu Kak.
0: Mm-mm.
1: Langkah yang bisa diambil mungkin sebelum share dan tahu kalau informasi itu kurang benar, dicek dulu informasi supaya kita tidak perlu lagi yang namanya ataupun cek satu-satu untuk delete atau minta maaf bahwa ini informasinya kurang benar loh, kayak gitu ya. Mending kita cek dulu sebelum kita share gitu,
0: iya. Gitu ya. Disaring dulu sebelum di-sharing, teman-teman. Wah, ternyata waktunya tinggal sedikit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kakak sampaikan untuk teman Prodo yang lagi dengerin atau lagi nonton hari ini.
1: Oke, buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang giat bermedia sosial ataupun bermedia online, mari kita manfaatkan media sosial itu dengan ranah yang positif. Seperti bisa saja kita membangun personal branding ataupun menyebarkan informasi-informasi yang tentunya membijakan atau tidak menimbulkan sebuah konflik. Karena kebebasan media sosial ini bukan berarti kita bebas untuk berkomentar ataupun beropini. Tetapi kita juga bebas untuk mengekspresikan diri dan tetap untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, gitu.
0: Oke,
1: Kak.
0: Wah, teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita bisa melihat kalau media sosial memang memberikan ruang yang sangat besar untuk kita menyampaikan pikiran, pengalaman, bahkan kritik. Tapi kebebasan itu tetap datang bersama tanggung jawab, ya. Jadi sebelum kita mengetik komentar, membagikan postingan, atau membuat sebuah unggahan, mungkin ada baiknya kita berhenti sebentar dan berpikir, bertanya informasinya benar gak ya, apakah perlu disampaikan, dan cara menyampaikannya sudah tepat belum, gitu ya. Terima kasih banyak Kak Eka waktunya hari ini sudah sharing bareng kita. Terima kasih juga teman Prodo yang sudah ikut beratensi gitu ya, dan sampai ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.

0: Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Olahraga tuh emang penting ya teman berdua, tapi tubuh juga butuh waktu untuk istirahat teman berdua. Setelah latihan, beri kesempatan otot untuk istirahat, cukup tidur, dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan kamu. Istirahat bukan berarti malas, justru bagian dari proses supaya tubuh bisa kembali bugar lagi teman berdua. Jadi jangan merasa bersalah kalau mengambil waktu untuk recovery setelah olahraga teman berdua.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada sepada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman berdua, biasanya AI kita kenal sebagai alat bantu ya. Tapi gimana kalau misalnya AI justru melakukan sesuatu yang nggak diperintahkan? Google melakukan mengakui ada kejadian seperti ini tuh pada Gemini ya. Dalam evaluasi keamanan, Gemini disebut-sebut menemukan informasi publik di internet, lalu mencoba menebak kredensial untuk mengakses situs web yang dianggap bagian dari pengujian. Google mengatakan aktivitas itu berdampak pada 3 perusahaan dan model kemudian berhenti beroperasi. Ketiga pihak yang terdampak sudah diberitahu, sementara Google bersama mitra pelatihannya melakukan perubahan pada proses pengujian. Nah, kasus ini teman Pro 2 menambah perhatian terhadap kemampuan AI yang bisa bertindak secara mandiri di internet dan pentingnya pengamanan saat mengembangkan model AI. Jadi kalau misalnya AI-nya makin pintar dan bisa bertindak sendiri, menurut kamu seberapa penting sih batasan dan pengawasan manusia dalam penggunaannya?

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, kamu sadar gak sih Instagram sekarang punya tampilan tulisan yang sedikit berbeda? Platform yang satu ini baru aja memperkenalkan wordmark atau logo berbasis teks baru. Setelah sekitar satu dekade memakai desain sebelumnya, Instagram menilai tampilannya sudah waktunya untuk dibuat lebih fresh ya. Font barunya terlihat lebih modern dan punya gaya anak kursif dengan beberapa lekukan huruf yang lebih menonjol. Menariknya, perubahan ini malah bikin sebagian pengguna bercanda karena huruf R-nya sekilas terlihat seperti Z. Ada yang sampai menyebutnya Instagram. Tapi tenang, ini baru perubahan pada logo tulisan ya. Icon aplikasi Instagram yang selama ini kita kenal belum ikut berubah. Nah, kalau misalnya kamu sudah terbiasa lihat logo Instagram yang lama, menurut kamu wordmark baru ini lebih keren atau malah bikin salah baca nih, teman Produa?

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Ini bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria. Teman Produa pernah gak sih lagi serius ngerjain tugas atau mungkin lagi kerja, tiba-tiba si Meong dateng dan rebahan tepat di atas laptop. Ternyata kebiasaan ini punya penjelasan ilmiah loh ya. Salah satu alasannya karena laptop mengeluarkan suhu hangat yang bikin kucing merasa nyaman atau mencium aroma pemiliknya yang menempel di laptop. Buat kucing, aroma itu bisa jadi tanda kedekatan sekaligus cara mereka menunjukkan rasa memiliki. Kalau kebiasaan ini mulai mengganggu, coba deh kamu sediain tempat tidur yang hangat dan juga nyaman di deket laptop. Jadi si Meong tetap betah deh, sementara pekerjaan kamu juga bisa tetap lancar. Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi,

Itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

Thomas pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Pada.

0: Oke, 105,4 FM teman berdua. Nggak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana dulu. Nanti akan ada santai siang yang bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore ya. Kita ketemu lagi besok di Spada. Dengerin terus Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia. Inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha mulai dari pemasaran, pembuatan konten, hingga menganalisis tanggapan konsumen. Meski demikian, AI perlu digunakan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan pengetahuan pelaku usaha terhadap produk yang dijual. Akademisi sekaligus Ketua Inkubator Bisnis Tia Darmas. Tia Satya Dharma Singaraja, Dr. Koman Gita Krishna Murti, mengatakan AI kini dapat dimanfaatkan UMKM untuk mempercepat berbagai pekerjaan non-fisik, salah satunya membuat materi promosi dan menganalisis ulang ulasan pelanggan. Menurutnya pemanfaatan AI tetap harus didukung kualitas produk atau jasa. Teknologi hanya membantu mempercepat proses sehingga pelaku UMKM perlu memastikan produk yang ditawarkan memang memiliki kualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Informasi terakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menanggapi keluhan masyarakat terkait kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama, termasuk di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pahlawan. Parkir di badan jalan dinilai dapat mempersempit ruang lalu lintas sehingga kendaraan lain kesulitan melintas dan bermanuver. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Buleleng Cokorda Aditya Wiraputra Yuda Esos MAP mengatakan patroli dilakukan setiap hari dalam 3 sesi, yakni pukul pagi pukul 6.30 hingga 8 WITA, patroli hunting pukul 10 hingga 12, serta pemantauan saat jam pulang sekolah pukul 13 hingga 14 WITA. Khusus di Jalan Diponegoro, penataan kawasan yang masih berlangsung turut berdampak pada keterbatasan kantong parkir. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat menuju pasar meningkat. Dishub Buleleng mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas parkir dan tidak menggunakan badan jalan untuk parkir dalam waktu lama. Penertiban juga dilakukan bersama Satpol PP dengan mengedepankan edukasi dan imbauan sebelum penerapan tindakan sesuai regulasi. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102 FM Singaraja. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway.

Yes, teman pro 2, balik lagi nih. Ketemu lagi hari ini bareng aku Irena Mora di Santai Siang. Dan kita awali seperti biasa dengan pro 2 hitlist ya. Buruan, yang pengen request lagu monggo langsung aja di 0811399104 di WhatsApp ya. Jangan lupa lagu apa yang pengen kamu dengerin, nama kamu siapa, di mana ya. Nanti biar bisa aku bacain satu persatu. Hai, mau say hi dulu buat Sinta yang pengen dengerin lagu Michiko ya, dari Gina ya, minta lagunya Michiko dari DJ Goja. Oke, hai Kak Iren, lagunya Good Morning Everyone dong, yang salah buat Kak Iren, makasih. Siap. Halo dari Indri, lagunya Leodra, Terlanjur Bercinta buat Kak Iren, thank you. Oke, sama-sama, aku puterin satu-satu ya.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Sampai siang.

teman perdua. Nah ini ya, Terlanjur Mencinta dari Liodra. Udah aku puterin, spesial juga buat Suci yang pengen dengerin lagunya. Oke lanjut, aku mau say hi dulu buat Indah yang pengen dengerin lagunya Rivia Laksita dengan Cardigan. Oke, siap. Aku puterin ya. Hai buat Ana, lagunya Joji Love You Less buat Kara, makasih. Siap. Kak, dari Shasha minta lagunya Rona Sharp, Like I'm in Bali. Siap. Satu persatu aku masukin playlist, ditunggu lagunya.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Like I'm in Bali, teman Pro 2. Yap, mau say hi dulu ya buat Kak Lara. Hai Kak Lara, minta lagunya Madison Beer, katanya yang Beer Sweet. Oke, aku puterin ya. Ditunggu lagunya, makasih udah ikutan. Hai Kak, dari Mary minta lagunya Marshmallow yang Here With Me buat Karen, thank you. Oke Kak, dari Cynthia minta lagunya Eklat X Ada Band Manja buat Karen, thank you. Oke, makasih untuk semua yang udah ikutan request ya. Dan ditunggu pokoknya, aku masih nemenin sampai jam 3 di Santai Siang.

Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: Di masa ke masa, mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: I believe that.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Teman Pro 2, langkah tim soft tenis beregu putra Indonesia terhenti di babak semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Meski demikian, tim merah putih tetap menorehkan pencapaian penting yang kepastian meraih medali perunggu. Jadi Indonesia tampil di bawah tekanan saat menjumpai kekuatan tuan rumah Jepang pada babak semifinal. Skor 0-2 membuat perjuangan tim beregu putra harus berakhir dengan raihan peringkat ketiga ya. Jadi meski demikian, tim soft tenis beregu putra tambah medali nih untuk Indonesia di Asian Games 2026. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: sih?
1: Berita apa?
0: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya, sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.

memisahkan dan mengatur keuangan usaha dan juga keuangan pribadi secara disiplin ini adalah kunci utama ya, biar bisnis tetap sehat dan kebutuhan hidup sehari-hari terpenuhi. Nah, jangan lupa untuk gimana sih caranya mengatur keuangan ya, usaha versus keuangan pribadi. Buat rekening terpisah untuk operasional bisnis dan keperluan pribadi. Jangan pernah pakai rekening usaha untuk belanja rumah tangga. Pakai rekening pribadi khusus untuk konsumsi dan gaya hidup ya. Nah, selanjutnya, perlakukan diri kamu sebagai karyawan di bisnis sendiri meskipun kamu CEO-nya atau owner-nya. Tentukan nominal gaji tetap setiap bulan dari usaha, ambil uang dari kas bisnis cuma melalui pos gaji yang udah ditentukan. Nah, selamat mencoba.

kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap

0: ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

teman-teman produan ya, untuk mengatur keuangan usaha versus keuangan pribadi. Jangan lupa pakai metode 50-30-20 ya, untuk keuangan pribadi 50%, kebutuhan pokok 30%, keinginan 20%, tabungan atau investasi ya. Buat anggaran terpisah untuk bisnis, biar tetap dan variabel, sisihkan laba bersih usaha untuk cadangan modal atau pengembangan ya. Catat setiap uang masuk dan keluar secara rinci, pakai aplikasi pencatatan keuangan digital atau spreadsheet. Evaluasi tuh laporan laba rugi bisnis dan arus kas pribadi setiap akhir bulan gitu ya. Jadi jangan lupa dipisahin tuh ya, supaya tahu gitu terpenuhi, kemudian biar nggak dipisah. Kalau dicampur-campur mah bahaya ya, nggak tahu keuntungan berapa, minus kita berapa tuh, lain sebagainya. Selamat mencoba.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sampai siang di Progo FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada informasi nih ya. Kita ke tentunya informasi dari dunia olahraga. Bintang Timur Surabaya resmi menjadi juara futsal Super Cup 2026 setelah menaklukkan unggul FC Malang melalui adu penalti 5-4. Hal ini terjadi menyusul hasil imbang 3-3 di waktu normal dan perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur Minggu 20 September 2026 pukul 19 WIB. Unggul FC Malang sempat unggul lebih dulu melalui Ardian Kaspari pada menit ke-17. Bintang Timur membalas lewat Alan Guilherm Costaf Silva dan Edison Makado Kulho. Ya, Ahmad Fikir Irawan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-32, memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu hingga akhirnya Bintang Timur Surabaya juara futsal Super Cup 2026 lewat adu penalti. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Delapan per dua Manchester City memenangkan laga dramatis 8 gol melawan Sunderland dengan skor 5-3 di Stadion Etihad Minggu 20 September ya 2025 malam. Gol Enzo Fernandez, Ryan Cherki, Erling Haaland dan dua gol Antoine Semenyo memastikan kemenangan ini. Nah, hasil ini membuat anak asuh Enzo Maresca kokoh di puncak klasemen Premier League dengan rekor sempurna 15 poin dari 5 pertandingan. Meski menang, Maresca mengaku sangat kesal dengan rapuhnya pertahanan The Citizens. Okay. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain mulai dari nasional, internasional, regional, daerah 3T, olahraga, gaya hidup seperti hobi, ibtek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, ekonomi, hukum, piala dunia dan lain sebagainya ya. Melalui rri.co.id serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namo Satkerti Loke Bali.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kembali aku sampaikan informasi ya dari dunia olahraga. Kali ini aku ke olahraga apa ya, berkuda deh ya. Kontingen DKI Jakarta sukses merebut gelar juara umum setelah mengumpulkan total 25 poin pada kejuaraan nasional. Ryan Abdul Karim bersama Alena Rabani Putri Satriwan dinobatkan sebagai atlet terfavorit berkat perolehan 8 poin. Kejuaraan nasional berkuda memanah 3 seri 2026 resmi ditutup pada Minggu 20 September 2026. Upacara penutupan tersebut berlangsung di kawasan wisata terpadu Cakrawala Nuansa Nirwana, Bogor, Jawa Barat. Kembali nih, aku baca informasinya dari rri.co.id.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butut naga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, informasi berikut dari dunia olahraga wushu ya. Jadi kontingen Indonesia membuka perolehan medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui atlet wushu Seraf Naro Siregar. Seraf meraih medali perunggu nomor men's Changwon di Aichi Prefecture Tural Martial Arts Hall pada Minggu 20 September 2026. Medali ini menjadi yang pertama bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Save the Mission, tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengapresiasi ya perjuangan Seraf yang sudah mempersembahkan medali bagi merah putih. Menurutnya, pencapaian Seraf menunjukkan bahwa setiap perjuangan atlet Indonesia memiliki arti bagi kontingen secara keseluruhan. Ia juga mendedikasikan medali tersebut kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan. Lagi-lagi aku baca infonya dari rri.co.id.

0: 14 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga terakhir ya. Ini tim bulu tangkis putri Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Mongolia dalam laga babak pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pertandingan ini berlangsung sepenuhnya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada 20 September 2026. Nah, pada pertandingan tunggal putri pertama, Putri Kusuma Wardani menang 2 set langsung 2-1-2, 2-1-4 atas Selmec Old England ya. Ini pertandingan ganda putri pertama, Rahel Alesia Rose Febi Setianingrum juga menang straight set 2-1-3, 2-1-7 atas Chulunbat Kualangu Ganbat Ekjin ya. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2, kita ke informasi dari entertainment ya. Unit rock alternatif Portura resmi merilis single berjudul Yeah Yeah Yeah. Lagu ini memang menjadi penanda awal perjalanan supergroup yang beranggotakan 5 musisi lintas generasi. Portura sebelumnya menarik perhatian melalui sejumlah panggung kolaborasi lintas resonan. Sekarang kelima musisi ini menyatukan karakter bermusik mereka dalam proyek baru bergenre rock alternatif. Portura diisi oleh Fathia Izzati dari Reality Club sebagai vokalis. Formasi ini diisi Iga Mazardi dan Baras dari Baras Suara dan pada gitar dan Bilal Indrajaya pada gitar sekaligus vokal.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, informasi berikut ini ya, kabarnya dari host 17 yang berhasil menjalani operasi cedera ACL pada lutut kanan dan kini fokus ya menjalani rehabilitasi. Pledis Entertainment menyatakan operasi berlangsung sukses sesuai rekomendasi dokter pada Jumat 18 September 2026. Cedera itu dialami Hoshi saat menjalani latihan bersama tim pertunjukan Ground Forces untuk persiapan kegiatan militer. Nah, pemeriksaan medis kemudian menunjukkan Hoshi mengalami robekan ligamen cruciate anterior atau ACL pada lutut kanan, makanya direkomendasikan oleh dokter untuk menjalani operasi. Kayak Wesun ya untuk Hoshi 17, mudah-mudahan cepat pulih, bisa kembali lagi beraktivitas bareng 17. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Produa grup musik Nona rilis lagu terbaru lagi nih berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl. Lagu ini dirilis resmi Jumat 18 September 2026 dengan memadukan pop modern dan unsur identitas Indonesia. Lagi-lagi ya, karena memang ini Nona ini seneng banget ya memadukan setiap lagunya dengan unsur Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Pesannya menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Secara musikal, Star menggunakan lirik berbahasa Inggris dengan sejumlah referensi budaya Indonesia, yakni istilah terang bulan dan unsur gamelan. Mantap.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki.

Teman Pro 2 grup idola generasi pertama Korea Selatan, Vin KL, bakal kembali dengan formasi lengkap setelah 21 tahun loh. Kabar ini diumumkan Gemstone IM pada Senin 21 September 2026. Agensi nyebut keempat anggota Vin KL yakni Lee Hyori, Ok Jo Hyun, Lee Jin dan Sung Yuri lagi mempersiapkan reuni grup ya. Comeback ini menjadi aktivitas perdana Vin dengan formasi lengkap setelah terakhir merilis karya 2005. Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di Santai Siang. Sore ceria kamu bakal ditemani sama kakak Adi. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Pernah kepikiran gak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

0: listening to
1: Pro2A FM Singa Raja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro2A.
3: Teman Pro2A, berita pertama. Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menanggapi keluhan masyarakat terkait dengan kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama, termasuk di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pahlawan. Dan parkir di badan jalan dinilai sangat dapat mempersempit ruang lalu lintas sehingga perkendaraan lain kesulitan melintas dan juga bermanuver. Dan Kepala Bidang Lalu Lintas di Dishub Buleleng, Cokorda Aditya Wiraputra Yuda, SSMAP, yang mengatakan patroli dilakukan setiap hari dalam 3 sesi, yakni pagi pukul 6.30 hingga 8 WITA, dan patroli hunting di jam 10 hingga jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, serta pemantauan saat jam pulang sekolah jam 13 atau jam 1 siang sampai jam 2 siang. Dan khusus di Jalan Diponegoro, penataan kawasan masih berlangsung turut berdampak kepada keterbatasan kantong parkir. Dan kondisi tersebut juga terutama dirasakan bagi pagi hari ketika aktivitas masyarakat menuju pasar yang meningkat. Dan di Sobuleleng juga mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas parkir dan tidak menggunakan badan jalan untuk parkir dalam waktu lama. Dan penertiban juga dilakukan bersama Satpol PP dengan mengedepankan edukasi dan imbauan sebelum penerapan tindakan sesuai regulasi. Sementara itu, nomor 2, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kabupaten Buleleng akan melanjutkan penertiban pedagang bermobil yang beraktivitas tidak sesuai zonasi di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Dan langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut penertiban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 yang menyasar 28 pedagang yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan pemanfaat ruang publik. Dan penertiban atau penertiban melibatkan tim gabungan dari Polres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, Kejaksaan Negeri Buleleng, Bin Daerah Bali Wilayah Buleleng, Desdag Polrikop UKM, Dinas Perhubungan, Perumda Pasar Arga Nayutama, serta bagian hukum Setda Kabupaten Buleleng. Dan terhadap 28 pedagang yang ditemukan melanggar ketentuan, petugas melakukan pendataan identitas dan penandatanganan berkas penertiban. Dan para pedagang juga diberikan surat pengadilan atau panggilan untuk menjalani proses tindak pidana ringan atau tipiring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian info Pro2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, dan kembali lagi bareng Zadi yang maksudnya untuk di sore ceria ya. Untuk edisi Senin tanggal 21 September 2026, nemenin kamu yang pastinya untuk di sore hari ini sampai nanti di jam 7 malam.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

Okay, Tom of Radio 2 di jam 3 sore. Ada informasi seputar, ya, ini seputar Bali, ya. Pulang Singar aja dan juga sekitarnya, guys, ya. Nah, ya pastinya kita yang terupdate banget untuk di hari ini ada informasi dari Bupati Sucidre, Bupati Buleleng, ya. Ternyata untuk Bupati Buleleng sendiri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau karena kondisi lingkungan yang kering dan buat api itu lebih mudah nyebar dan potensi picu kebakaran hutan, gitu, guys, ya. Jadi dari Bupati sendiri juga menghimbau dan juga mengajak semuanya masyarakat agar tidak membakar sampah dulu selama musim kemarau karena bahaya, gitu, guys, ya. Dan menyusul sejumlah kejadian yang ada kebakaran di wilayah Buleleng, jadi banyak daun dan ranting yang ngering selama musim kemarau bisa memicu atau faktor yang menyebabkan risiko kebakaran, gitu, guys. Jadi diingatkan buat teman Fred 2, diusahakan tidak membakar sampah dulu karena asap dan juga api bisa kemana-mana, gitu, ya, dan menyebabkan kebakaran. Itu aja sih, guys, aman, ya. Bisa buang sampah dulu, dan bahkan untuk TPA sendiri juga sudah dibuat, tapi ingat waktu untuk membuangnya.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore Ceria.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, nomor 2 dan sekarang kita ke daerah Pedawe ya. Sekarang ada mahasiswa Waseda Jepang. Ini dari Jepang gitu ya. Yang dalami budaya Pedawe lewat kolaborasi literasi, guys. Dan sebanyak 14 mahasiswa yang dan juga seorang dosen pembimbing dari Universitas Waseda Jepang mengikuti kolaborasi internasional di Pondok Literasi Sabih atau PLS Desa Pedawe Kecamatan Banjar Buleleng. Kegiatannya ini berlangsung tanggal 19 sampai 21 September 2026 ya, dan menjadi ruang pertukaran budaya antar generasi muda Jepang dan juga desa adat Pedawe, guys. Dan kegiatan yang berlangsung di kawasan Sabih Pedawe ini enggak menghadirkan pertukaran pengetahuan aja, tetapi juga melibatkan anak-anak desa sebagai pelaku utama karena memperkenalkan budaya Pedawe sekaligus juga kasih ruang bagi mahasiswa Jepang berbagi kebudayaan negaranya juga gitu, guys. Wow. Beruntung banget ya, yang pastinya kita bisa bertukar budaya gitu, guys. Maksudnya itu mempromosikan budaya gitu ya kepada mahasiswa Jepang gitu. Seru banget lagi, apalagi dipilihnya di daerah Buleleng gitu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

Ya, sama Radio dan informasi terakhir dari Bali ya, ada dari Pemkot Denpasar ya, gelar Festival Legong Kraton Lasem ke-11. Dan pemerintah Kota Denpasar bersama Puri Agung Denpasar gelar Festival Legong dan pastinya untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan seni tari khususnya Legong Kraton Lasem, guys. Dan kegiatannya katanya dapat dukungan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Denpasar serta SMK Negeri 5 Denpasar ya. Dan dari PHDI sendiri juga bilang untuk festival ini dilaksanakan sebagai salah satu langkah untuk menjaga eksistensi tari Legong Kraton Lasem dan tetap untuk dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya, guys. Bagus, yang pastinya untuk melestarikan budaya harus dilakukan festival, dan salah satunya untuk zaman sekarang ya, memang yang menariknya adalah bikin festival dan yang pastinya untuk memperkenalkan kepada generasi muda juga. Keren. Yang pastinya buat kamu teman berdua ada waktu, mungkin bisa ke Denpasar untuk ngelihat langsung seperti apa Legong Kraton Lasem yang ke-11.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Terima kasih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2, Pro 2, nama terbaik kamu. 105.4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Nama Pro 2 di jam 4 sore dan kita bakal ngobrolin soal public speaking. Ya, ini bidangnya Gus Adi sebenarnya ya. Kebetulan kita di radio, otomatis public speaking is number one. But tapi di sini kita ngomongin pentingnya untuk generasi muda. Ya bukan untuk jadi penyiar juga, gak harus jadi host, gak harus jadi MC, gak harus juga jadi seseorang yang di bidang broadcasting juga guys. Tapi public speaking itu penting ya untuk kepemimpinan, atau mungkin juga kamu apapun bidangnya itu bisa banget dengan public speaking. Nah kebetulan pas banget nih, ada yang pernah juara public speaking, kemudian ada yang dapat sertifikasi public speaking. Ya pokoknya udah resmi banget deh ya, kayaknya di bidang public speaking. Langsung aja ini dia, ada Kak Ade Yudi antara SPD GR CPS CPMC.
2: Halo Kak Adi, selamat sore semuanya.
1: Waduh, jadi lama banget kita gak ketemu.
2: Iya bener banget.
1: Ini baru kita ketemu lagi ya. Nah dengan gelar yang awalnya pertama kali ketemu itu gak ada gelar sama sekali. Sekarang udah panjang ya banget nih.
2: Jadi kita ketemu 2019 gak dia?
1: Sekarang 2019. Baru 2026 ketemu lagi. Nah,
2: 7 gitu tahun ya. Setelah 2019 ternyata Astongkarinya masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu sama Kak Adi. Dan luar biasa. Ya luar biasanya sih Kak Adi.
1: Dan sekarang gelarmu makin panjang dan aku sebutinnya susah banget. Kok ini semakin udah lulus S1 kayaknya. S2 tuh gelar apa nih?
2: OTW.
1: Semoga ya secepatnya siap. Gitu S2. Nah ini kita ngomongin public speaking. Salah satunya adalah ya profesi guru juga
2: berhubungan sama public speaking.
1: Public speaking. Yeah. Kebetulan Kak Yudi ini juga seorang guru dan yang pastinya anak muda yang luar biasa banget. Nah jadi pertanyaan, kamu itu memang mau bidang ini? Emang public speaking? Selain kamu ngajar tapi public speaking juga gitu?
2: Oke. Jadi benar banget Kak Adi. Jadi aku memang suka banget sama menggeluti bidang ini sebenarnya pada saat mulai kuliah pada saat itu. Jadi kenapa aku tertarik? Karena menurut aku kemampuan public speaking ini adalah kemampuan yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi kembali lagi ke komunikasi. Ya, setiap apa yang kita lakukan dan dimanapun kita dalam kehidupan sehari-hari pun pasti perlu yang namanya komunikasi. Bagaimana pesan yang kita sampaikan kepada teman yang kita ajak kita bicara atau kepada audiens, kepada pendengar, itu memang harus mudah dipahami sehingga kedepannya public speaking ini menjadi sangat penting. Banyak orang hebat atau kita berbicara banyak punya ide, punya gagasan atau punya pendapat tapi tidak mampu mengkomunikasikan pendapatnya dengan baik sehingga akan sulit untuk dipahami.
1: Nah benar sih. Kalau misalnya kita itu ahli misalnya gitu ya, kita juga sudah menguasai satu bidang, tapi kita menyampaikannya susah.
2: Iya.
1: Ya sama aja sebenarnya gitu ya. Karena apapun yang kita punya, tapi kalau misalnya kita tidak bisa share atau kita tidak bisa komunikasikan ke orang lain, rasanya kayak percuma. Gitu.
2: Benar, ya. Benar banget Kak Adi. Apalagi kan karena Kak Adi tadi profesi aku kan guru nih. Nah. Karena ke profesi aku guru, aku bakalan sering berkomunikasi dengan anak-anak, kemudian berkomunikasi dengan rekan-rekan sesama guru juga. Jadi bagaimana kemampuan komunikasi aku yang aku miliki ini bisa nyampe ke siswa. Jadi mengemas setiap pembelajaran atau setiap materi itu agar mudah dipahami oleh siswa. Nah, salah satu cara

0: Hanya adalah menguasai teknik komunikasi ini.
1: Nah, kayak gitu kan. Itulah pentingnya kenapa kita itu harus belajar public speaking
0: sebenarnya. Iya, benar banget. Dan aku setuju banget sama yang bilang Kak Adi bahwa public speaking itu bukan hanya tentang MC, tentang jadi penyiar, tapi bagaimana kita mampu menyampaikan itu. Jadi apa pesan yang kita sampaikan itu nyampe ke lawan yang kita ajak bicara dan juga kepada audiens, gitu sih Kak Adi.
1: Oke, nanti kita bahas sama Kak Yudi ya. Kita minta tipsnya lebih banyak lagi ya. Bagaimana sih seharusnya kita menjadi orang yang bisa public speaking? Ya walaupun kamu profesinya apapun, gitu ya. Tapi public speaking itu penting. Kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sore Ceria.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: Masih bersama Kak Yudi nomor 2 dan kita bahas tentang speak up ya, atau public speaking yang harus kamu punya sebenarnya. Nah, tadi kita udah lihat permasalahannya adalah public speaking itu bukan hanya untuk menjadi seorang host, presenter, broadcasting dan sebagainya, tapi bagaimana kamu dalam kehidupan sehari-hari pun itu perlu dan penting banget juga, guys. Jangan sampai kamu itu punya kemampuan tapi kamu tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu gunanya public speaking. Memang ilmunya enggak kelihatan banget ya, Kak Yudi ya?
1: Iya, benar.
0: Kelihatan tidak membidangi atau mungkin juga tidak apa ya, istilahnya sebenarnya bisa-bisa sendiri gitu. Cuma kadang-kadang juga kamu nggak tahu itu namanya public speaking gitu ya. Kayu jadi kalau anak muda ini sebenarnya sepenting apa dan juga seharusnya sebagaimana kalau anak muda itu tentang public speaking apa harus punya atau memang dia harus ya udahlah belajar biasa aja yang paling penting bisa berkomunikasi gitu.
1: Oke, kalau ditanya seberapa penting public speaking itu jawaban dari aku Kak. Sangat-sangat penting. Karena memang public speaking ini kalau kita lihat dari generasi muda ya, sebenarnya mereka sudah melakukan itu. Cuma mereka nggak ngeh bahwa mindset mereka itu selalu memikirkan bahwa public speaking adalah ketika mereka berbicara di depan umum. Padahal tidak hanya itu. Mereka presentasi di kelas itu juga public speaking. Ketika mereka rapat, ketika mereka ikut organisasi, apalagi ketika mereka mengeluarkan pendapat, itulah bagian dari public speaking. Sehingga memang pentingnya public speaking itu untuk menyampaikan dan pesan yang ingin mereka sampaikan kepada orang lain itu nyampe, seperti itu Kak Adi. Jadi pentingnya itu memang luar biasa penting banget, sehingga kalau kalian punya ide atau punya pendapat tetapi tidak mampu untuk menyampaikan itu juga akan percuma sekali. Seperti itu Kak Adi. Dan public speaking itu sebenarnya bukan bawaan. Dan aku pernah dengar, ih kayaknya aku gak bisa public speaking deh. Padahal dia bisa komunikasi dengan baik. Hanya karena dia tidak ngomong di hadapan orang banyak, dia bilang, saya gak pernah tuh yang namanya berpublic speaking. Padahal ketika dia presentasi pun itu adalah public speaking. Dan kemampuan public speaking itu sebenarnya bisa dilatih. Asalkan konsisten gitu.
0: Ya, makanya kalau misalnya kita ngelihatnya dari sisi kamu itu gak bisa secara ke publik atau mungkin juga tidak pernah menyampaikan ke publik, itu ya salah besar sih. Ya, bertatap muka dengan seseorang itu udah publik.
1: Publik, iya benar.
0: Iya kan?
1: Benar-benar.
0: Ngomong di depan ada 5 orang misalnya kayak gitu, itu publik.
1: Public speaking.
0: Jadi gak semata-mata itu harus banyak orang atau ya, satu forum gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Berarti di sini definisinya ya mungkin dia tidak mengerti.
1: Iya, gitu ya. Dari definisi yang dia artikan atau yang ada dalam pikirannya dia ketika mendengar public speaking selalu adalah public berbicara, public itu orang banyak, speaking itu berbicara. Jadi kalau udah berbicara sama orang banyak baru public speaking namanya, padahal bukan seperti itu. Jadi public speaking itu poin pentingnya adalah menyampaikan ide, menyampaikan pesan sehingga diterima oleh lawan bicara atau orang, dan itu mampu mempengaruhi orang lain, seperti itu.
0: Itu dia, itu sebenarnya modal communication sebenarnya,
1: ya, guys. Komunikasi.
0: Ya. Jangan sampai kamu menganggap aku tuh nggak bisa gitu, ya, belum coba soalnya. Tapi yang namanya kamu itu menjelaskan sesuatu, misalnya, nggak usah yang aneh-aneh deh. Misalnya kamu tuh paham tentang handphone misalnya, kamu kasih tahu orang lain. Nah itu udah public speaking.
1: Benar, iya,
0: secara
1: benar.
0: Tidak langsung.
1: Secara tidak langsung termasuk bagian dari public speaking juga, karena memang kalau aku kebetulan aku kan buka mentoring public speaking juga, Kak Adi. Jadi cara aku untuk ngajarin ke mereka, kalian coba deh dalam 1 menit jelasin sesuatu atau benda yang ada di sekitar kalian. Jadi dengan cara itu kalian sudah punya kosakata yang banyak, kemudian kepercayaan diri untuk menjelaskan itu kepada orang lain.
0: Ya, itu aja sih. Tujuannya sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu.
1: Menyampaikan sesuatu.
0: Setelah nanti kalau misalnya kamu itu bisa, bonusnya adalah ya udah kamu bisa bekerja di bidang public speaking. Sederhana sebenarnya teman kedua. Tapi kalau kita ngeliat masalahnya di sini adalah kebanyakan anak muda itu kan minder ya.
1: Minder, iya benar.
0: Takut. Terus habis itu juga mereka itu minder, takut, nggak pede.
1: Nggak pede. Nah ini yang terus paling penting sih Kak Adi. Nggak pede.
0: Apakah sasarannya sebenarnya mentoring itu adalah 3 orang seperti ini?
1: Iya sepertinya.
0: Iya.
1: Sepertinya seperti itu. Jadi saya pernah punya 1 anak didik Kak Adi itu dia bisa. Saya yakin dia bisa. Soalnya ketika saya lihat dia berbicara tapi tidak dengan volume yang keras. Kemudian setelah saya tunjuk, yuk coba gitu. Dia mampu. Setelah saya dekati, ternyata alasan dia tidak mau menyampaikan adalah gugup dan takut ditertawakan ketika
0: malu.
1: Ketika dia salah ngomong, kemudian ada kan ada tuh yang kalau dalam public speaking namanya filler word yang terlalu lama diamnya. Nah itu dia takut seperti itu. Padahal public speaking itu adalah dapat dilatih. Ketika dia terus latihan secara konsisten mampu berbicara, itu kan menambah kosakata, menambah kepercayaan diri, sehingga pastinya kemampuannya akan terlihat di sana. Karena banyak yang mengira, ya aku kayaknya belum sempurna banget di bidang komunikasi, jadi jangan dulu deh untuk berbicara. Padahal jangan pernah menunggu sempurna dulu kan. Jadi semakin sering berlatih, akan semakin terlihat bahwa kamu punya kemampuan di bidang itu.
0: Oke, okay. Sebenarnya musuhnya itu adalah di mana kamu itu secara pemikiran kamu belum mencoba.
1: Iya, belum mencoba.
0: Ya, kamu takut malu, takut apa ya, istilahnya kayak nggak pede.
1: Nggak pede.
0: Sebenarnya kalau misalnya kamu itu bisa mensiasati itu hal itu, bisa banget dengan cara belajar public speaking, guys. Itu masalah mungkin ya. Nah, kemudian juga ada, mungkin kalau misalnya di dunia pendidikan atau juga anak muda itu kebanyakan adalah suka ngomong di belakang, atau mungkin juga tidak menyampaikan sesuatu hal secara aspirasi.
1: Gitu, iya, ya. Benar banget.
0: Atau mungkin juga kamu tuh bisa, kamu tuh mampu gitu, guys. Tapi kamu tuh nggak bisa mengungkapkan hal itu gitu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Itu kan apa ya, suatu masalah juga di public speaking. Bener. Gitu. Dan kebanyakan orang itu kalau misalnya apa ya, istilahnya anak muda itu biasanya dia itu dalam kondisi yang tertekan dalam hal seperti itu gitu. Apakah sebenarnya bisa enggak sih diselesaikan dengan public speaking juga?
1: Okay,
0: kalau ada masalah anak muda yang seperti okay. itu.
1: Kalau ada, sebenarnya itu benar banget Kak Adi, aku setuju banget apa yang Kak Adi bilang. Jadi mereka takut mungkin ngomong di belakang atau enggak aspirasi yang mereka sampaikan itu, mereka berpikir benar nggak sih kalau aku menyampaikan seperti ini gitu. Itu mungkin ketakutan yang mereka miliki. Padahal sejatinya ketika mereka menyampaikan apapun itu, ketika mereka berani untuk mencoba, itu sebenarnya bagus banget. Apalagi karena kebetulan saya kan punya saya seorang guru, jadi banyakan siswa memang penyakitnya di sana, Kak Adi. Jujur, benar. Saya pernah bilang seperti ini, misal contoh. Kalian sudah belajar? Sudah. Dengan kompak mereka menjawab, sudah. Yeah. Ketika saya tanya, belajar apa? Diam semua. Nah itu antara mereka takut atau mereka benar nggak sih yang saya sampaikan? Kemudian takut untuk ditertawakan dengan temannya atau cara penyampaiannya sulit dimengerti itu. Padahal ya ayo coba aja dulu gitu. Sehingga ketika kalian sudah mencoba, kalian tahu nih, oh ternyata kelemahan saya di sini. Jadi saya perlu latihan di bagian artikulasi misalnya, intonasi, volume, dan lain sebagainya.
0: Oke, okay. Berarti itu menjadi masalah juga ya? Berarti enggak, bukan hanya di sekolah doang berarti ya? Istilahnya banyak hal. Contohnya kayak apa ya, ikut dalam sebuah forum gitu, presentasi, atau mungkin kita juga malu bertanya kan gitu.
1: Yeah.
0: Itu secara nggak langsung itu salah satunya adalah masalah public speaking, guys. Selain mentality ya.
1: Bener.
0: Mungkin juga secara mentality kita ya udah pendiam, pemalu.
1: Pendiam, ya benar.
0: Tapi sebenarnya kamu bisa selesaikan itu di public speaking kan?
1: Iya, yeah, benar.
0: Ya jadi kalau misalnya kita itu belajar public speaking, kamu tuh jauh lebih pede.
1: Iya, yeah, jauh
0: sebenarnya
1: lebih.
0: Sebenarnya ini masalah di komunikasi pede. Doang juga sebenarnya ya. Mm. Benar enggak sih?
1: Benar. Aku setuju sih Kak Adi, karena sebenarnya masalahnya cuma di komunikasi aja. Jadi bagaimana mereka takut mencoba. Jadi ya seperti itu, komunikasi sebenarnya yang menurut mereka, mereka menganggap bahwa komunikasi itu tidak terlalu penting, padahal sangat penting. Kita kata kalau kata tadi kan di forum misalnya ya. Banyak anak-anak hebat, saya pun seperti itu, punya anak-anak, dia idenya ada, pendapatnya bagus ketika coba didekati. Tapi ketika mereka ayo nak coba disampaikan di rapat misalnya di organisasi, mereka tidak mau, atau bahkan penyampaian yang mereka sampaikan muter sana sini, walaupun mereka sudah mencoba, tapi tetap harus diapresiasi hal tersebut daripada tidak mau menyampaikan sama sekali. Sehingga dari sana saya menarik kesimpulan, ternyata memang komunikasi itu penting banget. Sebagus apapun ide, sebagus apapun pendapat kalian, ketika kalian tidak mampu untuk menuangkannya dalam bentuk lisan, itu sulit untuk dipahami.
0: Okay.
1: Padahal semua lini pekerjaan apapun itu datang awalnya dari komunikasi. Kita interview pertama dengan HRD pun komunikasi kan, Kak Adi, nggak mungkin kita ditanya itu diam.
0: Benar. Ya,
1: pasti ada sebuah komunikasi di dalamnya. Okay. Gitu.
0: Jadi sangat tidak rugi untuk buat kamu itu untuk belajar public speaking.
1: Benar banget.
0: Mungkin juga kamu ya, nggak usah mentoring deh. Kamu coba aja cek di YouTube atau mungkin di Google itu ya minimal apa ya, bisa berkomunikasi.
1: Bisa berkomunikasi.
0: Itu jauh lebih bagus daripada kamu diem, posisinya kamu terus malu, ya. Karena itu tidak akan berguna untuk hidup kamu, guys. Kalau misalnya kamu itu mulai komunikasinya bagus, kamu juga ya enggak harus profesional lah ya secara komunikasi, yeah, ya. Minimal atau istilahnya bagus bisa berkomunikasi dengan orang lain dan itu bisa bersosialisasi, itu bagus banget. Karena kalau misalnya kita bisa public speaking, bersosialisasi gampang, kita mau interview atau apapun gitu gampang. Kalau punya kelebihan lebih cerewet lagi misalnya bisa kayak ID itu.
1: Lebih ya, cerewet dia, nih dibilang.
0: Bisa dibilang juga ikut di broadcasting
1: gitu. Yeah.
0: Ya itulah. Jadi Tamar Pro 2 jangan malu untuk public speaking. So gimana tipsnya? Nanti kita tanya sama Kak Yudi.
1: Oke,
0: okay, so tunggu di Wednesday chat guys di sore ceria.

0: Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
2: Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Nah sekarang kita tanya sama Kak Yudi, bagaimana sih biar kita itu bisa speak up ya? Okay. Mumpung ada ahlinya di sini guys, kita langsung aja tanya. So, what the tips ya okay. untuk anak generasi muda untuk bisa speak up lagi?
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Adi, tapi kalau dibilang ahlinya belum, ya, masih belajar. Oke, jadi ada beberapa tips sebenarnya yang bisa generasi muda gunakan ketika kalian berkomunikasi, kemudian ingin menekuni di bidang public speaking ini. Yang pertama, ada rumusnya pas aku ikut pelatihan itu 3V.
0: 3V?
1: Iya, ada vokal, kemudian ada verbal, ada visual. Dari ketiga itu sebenarnya yang punya poin lebih banyak itu adalah visual. Kemudian disusul oleh vokal, baru verbal. Kenapa? Kalau kita berbicara visual itu pasti yang pertama kali dilihat oleh lawan bicara. Yang paling pertama kali dilihat oleh audiens. Sehingga kenapa poin visual lebih besar? Karena itu paling pertama kali dilihat oleh orang terlebih dahulu. Meliputi gesturnya bagaimana, bahasa tubuhnya bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru vokal. Masuk ke intonasi, artikulasi, volume, dan tempo serta dinamika ketika menyampaikan sesuatu. Jadi, di mana kita menekankan sebuah kalimat sehingga akan mudah untuk dipahami. Artikulasinya gimana, A, I, U, E, O-nya bagaimana. Jadi, ketika kita memperhatikan vokal itu, justru lawan bicara akan oh berarti yang disampaikan seperti ini, penekanannya di mana, kemudian main intonasinya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu ada verbal, pemilihan kata. Jadi sejauh mana diksi yang digunakan oleh kita sebagai yang membawakan materi, kemudian menyampaikan sesuatu, itu harus memperhatikan pemilihan katanya juga. Jangan sampai pemilihan kata yang kita gunakan tidak sesuai dengan konteks yang ingin kita bawakan. Contoh, kalau misalnya jadi pembawa acara di acara formal, tentunya pemilihan kata yang digunakan pun menyesuaikan dengan konteksnya. Kalau misalnya dalam kategori non formal atau hiburan, ya kita menyesuaikan juga bagaimana konteks pemilihan kata yang digunakan. Nah selain itu, banyak nih yang sering mengalami grogi nih Kak Adi. Nah bagaimana sih tipsnya itu? Yang pertama adalah lakukan teknik pernafasan. Jadi di awal sebelum kalian tampil itu memang harus tarik nafas dulu, habis itu tahan, hembuskan. Seperti itu, sampai kondisinya nyaman. Karena dari pengalaman aku sendiri, sebelum aku ikut dan menggeluti dunia public speaking itu, setiap mau tampil itu pasti keluar keringat, kayak, aduh mau buang air besar, itu wajar.
0: Takut lah ya.
1: Iya, takut. Itu hal yang wajar, Kak Adi, sebenarnya. Tapi, cara menghilangkan tersebut, yang pertama adalah teknik pernapasan. Jadi, atur nafas, habis itu hembuskan, buang. Nah, kalau itu sudah selesai, ini yang kedua adalah positive thinking dan afirmasi positif.
0: Oke.
1: Itu penting banget. Jadi afirmasi, saya bisa. Ketika kalian sudah afirmasi bahwa kalian bisa menyampaikan dan bisa tampil dengan maksimal, pasti akan bisa. Sebenarnya tipsnya sampai di sana aja sih Kak Adi, 3V itu, kemudian nafas dan juga afirmasi positif. Sama yang paling penting, kuasai materi. Kuasai materi yang mau ingin disampaikan. Seperti itu.
0: Oke. Itu tadi secara public speaking mungkin tipsnya dari Kak Yudi. Sesimpel itu nomor 2 untuk bisa mendapatkan, ya minimal kamu itu bisa berkomunikasi.
1: Berkomunikasi dengan baik.
0: Nah mungkin sedikit tips juga buat teman Pro 2 yang yang mungkin secara komunikasi aja sesama ini yang masih malu, yang masih
1: minder, masih malu.
0: Apa yang bisa kita lakukan, ya menurut Kak Yudi lakukan untuk bisa ada seseorang yang seperti itu. Misalnya di dunia berteman dan bersosialisasi.
1: Oke. Jadi yang harus dilakukan ya mencoba sebenarnya Kak Adi.
0: Oh, mencoba.
1: Mencoba. Kenapa? Kalau dia dari mencoba, dia tahu kan sebenarnya misalnya dengan temannya nih, temannya nanya ini, tapi dia enggak mampu untuk menyampaikan sebenarnya maksud dari jawaban dia itu enggak nyambung. Maksudnya enggak sesuai dengan apa yang temannya sampaikan. Jadi coba aja dulu disampaikan sejauh mana pemahamannya, nanti pasti akan disampaikan kembali, akan dikonfirmasi.
0: Ada pertanyaan kembali lah ya.
1: Sorry. Ada feedback dari temannya. Nah, ada feedback dari temannya. Oh, maksudku seperti ini loh. Sehingga akan ketika dia berani mencoba, dia akan kembali menjawab sesuai dengan apa yang dimaksud oleh temannya. Gitu sih.
0: Okay. Jadinya tipsnya gimana caranya untuk bersosialisasi, tapi kamu malu untuk berkomunikasi ya dengan cara mencoba.
1: Oke. Boleh juga dengan dicermin. Jadi mungkin sebelum kalian, aduh aku ntar mau ngomong nih sama temanku atau aku ada masalah sama temanku gimana sih? Penyelesaiannya mungkin boleh ngomong di cermin dulu sendiri, kayaknya aku bakal besok bakal ngomong seperti ini.
0: Yes, itu sih Kak Adi. Itu dia nomor 2 jadinya. Itu tips dari Kak Yudi, semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Thank you banget ya buat Kak Yudi ya.
1: Terima kasih kembali Kak Adi.
0: Jadi semoga untuk kursusnya bisa lancar.
1: Astung karir.
0: Ya. Semoga karirnya juga makin melesat ya, maksudnya prestasi berikutnya kita tunggu.
1: Siap. Terima kasih Kak Adi. Sukses terus juga buat Kak Adi ya.
0: Yes, thank you banget Kak Yudi. Itu dia nomor 2, semoga kamu juga sukses di bidang speak up dan juga public speaking. Dan buat kamu yang masih belum PD-PD, ya tadi sesuai dengan tipsnya Kak Yudi, coba untuk berkomunikasi dengan teman kamu atau mungkin juga bersosialisasi. Oke, sampai sini dulu obrolan Gus Adi sama Kak Yudi ya. Jangan kemana-mana, Gus Adi masih nemenin kamu yang pasti sampai nanti di jam 7 malam.

105,4 Pro 2 RRC Raja Pro 2 FM termantar baik kamu karena kita Indonesia. 105,4 Pro 2 di jam 5 sore dan kita akan membahas buat kamu yang selalu disalahkan. Salahkan sama pasangan kamu, teman kamu lah sebagainya gitu guys ya. Aduh, pokoknya serba salah deh gitu ya. Kusari juga kadang-kadang merasa seperti itu ya, selalu disalahkan gitu guys. Dan menjadi sasaran kambing hitam atau bukan yang hal yang menenangkan gitu ya. Atau disalahkan orang lain karena kita tidak tahu kesalahan kita apa gitu guys. Kadang-kadang juga bikin situasi itu pertemanan, percintaan sama lingkungan kerja itu jadi makin semraut lah gitu ya. Dan cara menghadapi orang yang selalu menyalahkan kita juga gak mudah gitu guys. Karena bisa memancing emosi dia juga gitu. Padahal harusnya kita yang kepanjang emosinya gara-gara disalahkan ya. Tapi gara-gara kita menjaga perasaan orang lain, kita masih juga berpikir tentang perasaan dia gitu guys. Dan terus-menerus jadi sasaran kesalahan juga perlahan ngikis kepercayaan diri kita juga guys. Yang takutnya kita malah mental health kita juga terganggu. So bagaimana sih caranya ngadepin orang yang selalu menyalahkan kita? Yang pertama ternyata coba pahamin dulu pola pikirnya. Sebenarnya gue tadi kurang setuju sama tips yang ini, tapi kita coba guys. Dia kita mau itu seharusnya bagaimana sih di mata dia gitu ya. Kamu bisa pahami pola pikirnya gitu guys. Dan dikutip dari Marriage, ternyata coba melihat latar belakangnya seperti pola pengasuhan, hubungan orang tuanya sama dia dan juga saudara kandung atau anggota lainnya, apakah dia itu seperti berasal dari broken home atau tidak gitu guys. Karena kalau misalnya dia punya emosional yang seperti itu, jadi micu kemarahannya itu gampang banget gitu. Jadi kita harus pahami polanya dia. Kita coba menjadi seperti yang dia minta. Dan kalau semasa itu positif, kita lanjutkan gitu guys. Tapi jangan semata-mata kamu itu gak salah, tiba-tiba kamu minta maaf aja ya. Kadang-kadang juga gak adil buat kita.

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, ternyata untuk teman Pro 2 harus tahu juga kalau untuk yang namanya disalahkan itu ada tips seperti ajukan pertanyaan untuk paham sudut pandangnya dia. Kita masih mau pahami dulu polanya dia seperti apa gitu ya. Tadi vokal pikirnya, sekarang kita tentang sudut pandangnya gitu guys. Dan tanyakan kepada lawan bicara bagaimana mereka melihat situasi ini dan bagaimana namanya juga dia, mereka itu merasa kesalnya itu di mana gitu kan. Dan sampaikan juga pandangan kamu tanpa terdengar seperti sedang mencari alasan gitu ya. Jadi pertanyaannya bagaimana mengarahkan pembicaraan masalah sebenarnya itu pada saat sudut pandangnya dia berbicara dan juga pada saat sudut pandang kamu berbicara aja gitu guys. Kalau misalnya kamu disalahkan dan kamu gak salah, lebih baik kamu cari ceritakan juga sudut pandang kamu seperti apa.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singaraja, teman.

Terus tipsnya jangan bersikap defensif, guys. Tetap tenang, jadi enggak terbawa emosi. Ya memang sulit sih ngadepin orang yang kayak begini gitu ya. Ketika kalau harus mengalah gitu atau orang menyalahkan kamu gitu, guys. Tapi dikutip dari Twin and Tine, ternyata ketenangan bukan suatu kelemahan juga, tapi melainkan salah satu strategi untuk bisa menghadapi situasi seperti ini. Jadi mengalah bukan berarti kalah ya, guys.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2. Buat sebagian anak muda, bikin playlist bukan sekedar mengumpulkan lagu favorit nih. Pemilihan lagu bisa disesuaikan dengan suasana hati, aktivitas, bahkan momen tertentu dalam hidup nih. Ada playlist buat nemenin perjalanan, olahraga, belajar, sampai saat lagi butuh waktu untuk sendiri. Kebiasaan sederhana ini ternyata bisa menjadi cara seru untuk mengenali selera dan suasana hati sendiri loh, teman Pro 2. Bahkan nih, playlist lama kadang bisa mengingatkan kita pada fase atau momen tertentu yang pernah dilewati. Ternyata lagu itu bisa memberikan memori untuk kita ya teman berdua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Teman berdua, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, nomor 2, hindari perdebatan dan tidak perlu menjelaskan secara berlebihan. Orang yang suka menyalahkan orang lain belum tentu akan mengubah pandangannya meskipun sudah diberi penjelasan berkali-kali, guys. Ya, istilahnya kalau orang Bali bilangnya ya, apa ya? Bengkung gitulah ya. Jadi kamu gak harus buktiin bahwa diri kamu tidak bersalah, guys. Kamu bisa bilang aja, saya tidak ingin menanggapi tuduhan dan sikap yang menyalahkan gitu aja. Dengan menghindari perdebatan seperti itu, jadinya kamu merasa lebih dewasa daripada orang yang suka menyalahkan.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 Pro 2 RR di Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oh, swasiastu teman Pro 2. Dan sekarang kita akan membahas satu tradisi. Bukan tradisi sih, tapi ke tradisi kuliner ya. Kuliner yang ada di daerah Bangli. Kita akan coba bahas tentang suwek. Suwek atau suweg gitu ya. Jajanan tradisional musiman khas Kabupaten Bangli ya, yang diolah dari umbi tanaman ya, atau kerabat dekatnya bunga baga atau porang katanya guys. Namanya Aporpus halus gitu ya. Ini kok bisa dibilang salah satu makanan yang cukup jarang gitu guys ya. Dan hidangan katanya, hidangan yang satu ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bangli dalam menyulap hasil bumi pekarangan dan juga menjadi pangan yang enak gitu guys. Katanya sih umbi suweg ini sudah dibersihkan, dipotong-potong, kemudian dikukus sampai matang dan juga empuk. Dan jajanan yang satu ini disajikan dengan taburan parutan kelapa muda di atasnya. Rasanya cenderung gurih dan juga ada tekstur yang kayak mirip kentang gitu guys. Nanti kita akan bahas lagi gitu ya tentang suwek ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Dewata.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, okay, nomor berada 2. Dan untuk kuliner yang satu ini adalah kuliner musiman atau langka gitu ya. Dan jajanan suwak ini termasuk langka karena umumnya bersifat musiman. Nah, di Bangli, jalanan untuk jajanan ini umumnya hanya bisa dijumpai di setahun sekali, biasanya di bulan Juni hingga Juli gitu ya. Dan ditemukan di desa Pangdipuran, salah satunya bisa mencicipi jajanan yang satu ini di desa wisata Pangdipuran Bangli. Katanya sih dijual murah banget, 2.000 per porsi gitu guys ya. Dan manfaatnya kaya banget ternyata secara kesehatan, karena pangan lokal yang satu ini katanya rendah glikemik ya, dan kemudian kaya serat dan karena glukomannya itu kecil gitu ya, dan sangat baik untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi buat kamu yang suka yang tidak terlalu manis jajanan Bali, ya udah pas banget sama suwak yang satu ini ya. Oke, itu dia informasinya Taman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah station, dan jangan kemana-mana, ada Kak Gigi yang nemenin kamu yang pastinya di jaga malam ya, sampai nanti di jam 12 malam. Oke, okay? So stay tune terus di Pro 2 FM, nomor terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Taman Pro 2, sampai di sini dulu ya, solid cerianya.
2: Ketemu lagi.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha mulai dari pemasaran, pembuatan konten hingga menganalisis tanggapan konsumen. Meski demikian, AI perlu digunakan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan pengetahuan pelaku usaha terhadap produk yang dijual. Akademisi sekaligus Ketua Inkubator Bisnis TIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Komang Gita Krisna Murti, mengatakan AI kini dapat dimanfaatkan UMKM untuk mempercepat berbagai pekerjaan non-fisik. Salah satunya membuat materi promosi dan menganalisis ulasan pelanggan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menanggapi keluhan masyarakat terkait kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama, termasuk di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pahlawan. Parkir di badan jalan dinilai dapat mempersempit ruang lalu lintas sehingga kendaraan lain kesulitan melintas dan bermanuver. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Buleleng Cokorda Aditya Wiraputra Yuda Esos MAP mengatakan patroli dilakukan setiap hari dalam 3 sesi, yakni pagi pukul 6.30 hingga 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, patroli hunting pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian tengah, serta pemantauan saat jam pulang sekolah pukul 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian tengah. Khusus di Jalan Diponegoro, penataan kawasan yang masih berlangsung turut berdampak pada keterbatasan kantong parkir. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat menuju pasar meningkat. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bareng aku Gege tentunya di Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan seperti biasa teman Pro 2, malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sekarang ini udah banyak banget digunakan ya teman Pro 2. Kira-kira apa? Udah ada yang tahu? AI ya teman Pro 2. Di Pos Jaga kali ini kita obrolan bareng komunitas punya topik menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan atau AI sebagai Awardee Young Change Maker Program 2026. Tentunya aku nggak sendiri di sini teman Pro 2. Sudah ada dua narasumber ini ya yang tentunya bakal berdialog dan ngobrol-ngobrol asik bareng kita di malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2, ada siapa di sini? Halo kakak-kakak.
1: Halo.
0: Halo, apa kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, baik. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, dari siapa dulu yang mau memperkenalkan?
1: Oke, dari aku dulu deh kak. Oke, jadi kenalin, aku Asti, mahasiswa semester 5 dari Prodi A1 Manajemen Undiksa.
0: Oke, berikutnya.
2: Kalau aku, perkenalkan nama aku Ketisiti Amotasari, juga dari dari Universitas Pendidikan Ganesha, semester 5 dari Prodi PPKE.
0: Oke, jadi ada Kak Asti dan Kak Siti. Dan Kak Asti dan Kak Siti ini perwakilan dari komunitas apa? Talk Sustainable. Nah, betul, boleh sekali diceritain, itu komunitas apa?
1: Oke, jadi Talk Sustainable ini mungkin dari namanya udah bisa ditebak ya, itu kita bergerak di bidang lingkungan dan juga sustainability.
0: Okay.
1: Jadi kita itu berada di bawah Afirama Foundation, komunitas yang menaungi kami dan juga yang memberikan informasi terkait info di mana kita bisa jadi, yang akhirnya kita bisa jadi awardee dari yang Changemaker Program, seperti itu.
0: Oke, nah berarti kakak-kakak ini dari salah satu komunitas, mungkin anak muda bisa dikatakan gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang bergerak di bidang lingkungan.
1: Lingkungan, betul sekali.
0: Iya, keberlanjutan lingkungan gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, dan Kak Asti dan Kak Siti ini adalah awardee Young Changemaker Program 2026. Nah, ini apa?
2: Oke, dari Young Changemaker Program ini itu merupakan kayak gimana kita sebagai generasi muda itu bisa membawa perubahan untuk lingkungan, kemudian untuk di kehidupan saat ini seperti itu.
0: Oke, dan khususnya kecerdasan buatan atau AI ini.
1: Betul. Okay, untuk tahun ini tuh temanya memang artificial intelligence dan juga human meaning.
0: Okay.
1: Jadi kita selama kegiatan di sana itu mencari makna dan juga hubungan antara artificial intelligence dan human meaning ini gimana sih, seperti itu.
0: Oke, berarti ini berupa acara event gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Itu dilaksanain di mana?
1: Itu dilaksanakan di Kute dan juga di Serangan, di Kura-Kura Bali bersama dengan UID.
2: United in Diversity.
1: Iya, betul sekali. Okay, jadi ini kegiatan juga bersinergi dengan Bali Harmony Encounter Week di mana itu merupakan prelude dari AI World Congress seperti itu.
0: Oke, oke. Jadi nah kalau ngomongin acaranya kan ini pasti banyak kolaborasi dengan pihak-pihak yang tadi Kakak sebutin gitu ya. Nah, ini tujuannya kepada siapa? Kepada masyarakat kah atau khusus anak muda kah atau seperti apa?
1: Oke, jadi untuk YCP sendiri itu nama programnya kan Young Changemaker Program, jadi dikhususkan untuk anak muda.
0: Okay.
1: Nah, tapi karena kita itu menjadi bagian dari Bali Harmony Encounter Week itu, jadi kita juga ikut kongres atau kegiatan-kegiatan seminar dari Bali Harmoninya itu, di mana nanti kita menjadi suara dari anak mudanya, kayak gitu. Jadi nanti di sana sebenarnya ada banyak kayak profesor dan juga ahli-ahli di bidang AI dan yang berkaitan dengan itu dari seluruh dunia. Dan kita di YCP ini membawa suara anak mudanya seperti itu.
0: Oke, jadi representasi anak mudanya.
1: Betul.
0: Lah gitu ya. Oke, dari sudut pandang anak mudanya di acara Young
1: Changemaker Program
0: 2026 itu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, menarik teman Pro 2 ya. Karena dari kisah atau cerita yang tadi udah mungkin di-spill dikit-dikit sama Kak Asti dan Kak Siti, ya ini kita bisa lihat gitu bahwa menjadi anak muda ini bisa membawa perubahan dan juga bukan hanya soal punya ide gitu atau mungkin punya POV di dunia yang sekarang serba gedebak-gedebuk apalagi di ranah digital ini.
1: Betul.
0: Nah, nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan ngomongin terkait dengan anak muda, AI dan kemanusiaan itu sendiri, atau mungkin ya di balik itu semua ada keberlanjutan lingkungannya juga, mungkin nanti kita ulik lagi teman Pro 2. So, seru banget ini teman Pro 2 topiknya ya di malam hari ini, menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan atau AI sebagai awardee Young Changemaker Program 2026. bareng Kak Asti dan Kak Siti di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: MMG dari Nike lah ya, main-main gue teman Pro 2 cukup membuat kita bergoyang di malam hari ini. Dan karena kedua narasumber kita juga di studio bergoyang teman Pro 2. Ada Kak Asti dan Kak Siti. Oke, Kak Asti dan Kak Siti kita lanjutin lagi. Dan juga teman Pro 2 di segmen kedua ini kita masih ngobrolin terkait dengan topik kita malam hari ini, menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan atau AI ya, sebagai Awardee Young Changemaker Program 2026. Oke, Kak Siti dan Kak Asti, menurut Kak Asti dan Kak Siti ini seperti apa sih sebenarnya hubungan antara perkembangan AI dengan nilai-nilai kemanusiaan sekarang? Atau mungkin bisa dijelaskan materi-materi yang kakak-kakak bawain pada saat acara Young Changemaker kemarin ini, seperti apa perkembangan AI dan khususnya anak muda ya?
1: Oke, nah jadi perkembangan AI untuk dari kemanusiaan itu sendiri, nah di sini saya mendapatkan beberapa pengalaman atau materi di Young Changemaker Program. Nah di mana kita di sini tidak hanya diajarkan tentang apa sih itu AI, kemudian dari mana AI itu berasal, kemudian siapa yang membuat AI, tetapi di sini kita diajarkan bagaimana kita sebagai manusia itu bisa untuk merealisasikan dari ide-ide yang kita ambil dan kita masukkan ke AI dan kita realisasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi di sini tuh AI itu kita tidak boleh bergantung kepada AI gitu. Jadi kita yang memberikan ide-ide kepada AI itu terlebih dahulu, kemudian nanti akan diberikan narasi daripada AI itu sendiri, kemudian nanti kita yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat, kemudian dengan lingkungan dan lain sebagainya.
0: Jadi AI ini sebenarnya lebih ke alat bantu ya, gitu ya. Artificial intelligence ini ya, mungkin buat kamu yang lagi kerja atau lagi bisnis juga, ini juga bisa dimanfaatkan ya sebagai alat bantu, entah apapun itu yang sedang kamu kerjakan. Jangan diserahkan semuanya ide-idenya pada AI itu sendiri. Iya gak sih? Karena mungkin kebanyakan yang salah kaprahnya sekarang orang-orang tuh jadi malas mikir. Iya gak sih? Nah, di tengah penggunaan AI sendiri nih sekarang nih ya, Kak Asti dan juga Kak Siti tentunya, yang segala halnya itu bisa semakin mudah dan dipermudah gitu. Menurut kalian, menurut kakak-kakak, apa yang perlu tetap dimiliki kita sebagai manusia mungkin ya, dan tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada teknologi itu sendiri. Dalam hal ini mungkin konteksnya ya AI, artificial intelligence ini. Apa?
2: Jadi aku ingin kelas balik sedikit ke kegiatan YCP ini kak ya. Kegiatan ini kan membahas tentang artificial intelligence dan juga human meaning. Tetapi pertama kali ketika kita masuk ke ruangan itu, kita enggak langsung dicokokin apa tuh AI, ini AI sejarahnya enggak. Tapi kita diminta untuk melihat ke diri kita dulu. Who am I? Who are the others? And what can we build together? Jadi itu yang pertama kita lihat. Seperti itu. Dan dalam perjalanan itu, memang AI kita bisa sadari bahwa AI itu banyak sekali membantu kita gitu, kayak memproses data dan juga mengumpulkan informasi. Bahkan ketika kita ada di kegiatan itu, kita juga pakai AI karena ternyata nggak semuanya fluent bahasa Inggris kak. Iya, jadi kita pakai AI untuk terjemahin gitu. Tapi hal yang nggak bisa digantikan oleh AI adalah human connection. Dan ketika kita bekerja sama dalam tim, ketika kita problem solving, ketika kita focus group discussion di sana, saat kita membahas AI gitu, anatomy of AI, ketika membreakdown itu, secara nggak sadar sebenarnya kita semua di sana tentang sedang diajarkan gimana caranya membangun human connection. Dan itu adalah hal yang nggak akan pernah bisa digantikan oleh AI menurut saya.
0: Bener-bener. Jadi ya emang kita tuh keterikatan antar manusia emang nggak bakal bisa deh kayaknya digantikan dengan teknologi, apalagi ya sekarang konteksnya AI ini. Dan nah kalau ngomongnya seperti itu berarti apa ya, keterikatan itu pasti ada empati.
2: Betul sekali.
0: Ya, hubungan antar manusia itu pasti ada empati, emosi dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau berbicara soal empati dan emosional lain sebagainya, sebagai ya kita human being lah gitu ya. Bagaimana nih cara anak muda itu agar tetap terkoneksi, mungkin ya menciptakan atau mungkin apa ya, kepedulian terhadap orang lain ini ketika kita banyak aktivitas sekarang bisa dilakukan dengan bantuan teknologi ini, apa yang harus kita jaga gitu?
2: Yang pertama itu sebenarnya sebagai anak muda kita harus berani membuka diri dulu sih kak, yang pertama. Karena kadang kan kita di tengah perkembangan teknologi dan AI ini, human connection itu kan susah banget sebenarnya dicari gitu. Dan ya kita sebagai anak muda pertama harus tumbuh kesadaran dulu sih dari kita untuk mau keluar dari zona kita, mencari orang-orang untuk nge-build itu tadi, connection itu tadi gitu itu tadi, dengan ya. Salah satunya ikut kegiatan-kegiatan seperti ini kan, gitu sih Kak.
0: Dan mungkin dari kegiatan kakak-kakak, Kak Esti dan juga Kak Siti, apa sih mungkin yang bisa didapatkan bahwa AI ini, anak muda ini harus memandang AI itu seperti apa ya? Tadi kan udah dijelaskan bahwa kita tuh harus memiliki empati dan juga mungkin keterikatan, keterkaitan dengan manusia itu yang gak bisa digantiin sama AI. Nah, secara garis besarnya, AI ini sebagai teknologi saat ini, sudut pandang anak muda seperti apa terhadap AI ya khususnya gitu.
2: Oke, menurut aku sendiri sebagai anak muda, kita harus bisa bijak dalam memandang AI. Dan di sini jangan sampai AI itu menjadi alat yang menggantikan kita, tetapi AI itu membantu kehidupan kita agar lebih mudah gitu. Contohnya ketika misalnya kita nih, kita kan masih kuliah gitu, anak organisasi. Kita bisa pakai AI itu untuk mencari data menggunakan, misalnya kita ada masalah di organisasi, kita bisa kasih itu ke AI. Kenapa nih masalahnya seperti ini? Yeah. AI bisa nemuin apa masalahnya, kemudian bisa ngasih solusi 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi untuk mengambil keputusan yang paham dengan lingkungan itu kan kita sebagai manusia. Jadi kita harus tetap berperan dalam mengambil keputusan itu dan gimana cara kita melakukan pendekatan ke teman-teman yang ada di community itu untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu sih.
0: Oke, jadi kita emang harus tahu rumusan masalahnya dulu.
2: Betul.
0: Harus apa ya, mungkin punya idenya dulu, baru kita apa sih namanya, prom ya.
2: Betul, nah,
0: kita menggunakan prom ke AI itu ya untuk membantu pekerjaan kita. Kalau konteksnya tadi sebagai mahasiswa mungkin ya, ketika kalian punya tugas gitu ya, atau laporan gitu ya, kalian harus punya kerangka dasarnya dulu.
2: Betul.
0: Baru kalian minta bantuan kayak, jangan sekonyong-konyong buatkan laporan tugas ini.
2: Iya, karena seringkali juga AI itu ngasih informasi yang bias kan.
0: Nah,
2: Kak.
0: Bener.
2: Iya, informasi yang salah. Kalau kita enggak teliti, ya kita percaya-percaya aja kita kirim itu kan, seterusnya kita akan jadi salah gitu kan.
0: Iya, benar-benar. Apalagi ya orang-orang yang udah terima beres aja gitu, nggak mau nggak mau baca ulang lagi, itu kan ya gimana ya, mungkin itu bukan lebih ke memanfaatkan teknologi, itu lebih ke malas aja.
2: Betul. Malas mikir gitu ya.
0: Iya. Oke, menarik teman Pro 2 ya. Jadi teknologi ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita jauhi gitu.
2: Betul,
0: ya justru
2: bukan untuk dihindari.
0: Benar, justru yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita itu bisa memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan sisi kita sebagai manusia gitu.
2: Betul.
0: Human being itu tadi ya. Dan tentunya sebagai anak muda ya, terlibat dalam program Change Maker ini, kakak-kakak Kak Asti dan Kak Siti ya, ini sebagai bentuk pengalaman langsung lah.
2: Betul.
0: Tentang bagaimana sebuah ide bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang berdampak, dan juga mungkin dalam konteks keseharian ini AI itu sebagai alat bantu.
2: Betul gitu sekali.
0: Oke. Menarik teman Pro 2. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya tentunya. Kita mungkin lebih ke ngebahas ini kali ya, pengalaman-pengalaman kakak-kakak pas acara kemarin itu seperti apa. Mungkin kan ketemu banyak orang, profesor-profesor. Itu mungkin kita bahas. Setuju?
2: Setuju.
0: Oke, so teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Produa, kita lanjutin lagi Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam, obrolan bareng komunitas malam hari ini ya, dengan topik menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan atau AI sebagai awardee Young Change Maker Program 2026. Tentunya masih bareng Kak Siti dan Kak Asti. Dan di segmen ketiga ini kita akan mungkin lebih ke membicarakan dan juga cerita-cerita pengalamannya nih di kegiatan kemarin ya, di Changemaker Program, Young Changemaker Program 2026 ini. Mungkin basic aja, standar aja, kesan deh yang paling apa ya, yang paling diingat mungkinnya dari Kak Asti dan juga Kak Siti selama mengikuti Young Changemaker Program 2026 ini. Pengalaman apa sih yang paling berkesan dan ngebekas gitu sampai sekarang? Silakan siapa dulu.
1: Oke, nah kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku orangnya yang kayak kalau kenal orang baru itu banyak diamnya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kayak introvert gitu. Okay. Jadi takut ngomong, kalau aku ngomong salah enggak ya gitu. Mm. Jadi di sana aku banyak diamnya pas awal-awal. Mm-mm. Untung aja ada Asti yang selalu memotivasi saya untuk terus berusaha biar bisa ngobrol sama orang lain.
2: BTW pas baru sampai itu dia kayak udah pengen pengen pulang gitu. Okay. Baru sampai udah pengen pulang gitu.
0: Oke. Tapi ada support system kan. Asti. Oke.
1: Nah, di sini kemudian setelah beberapa hari ikut ini, ternyata orang-orang yang itu kayak welcome ke kita. Mm-hmm. Gitu. Jadi di sana aku juga sempat dekat sama orang dari Jepang. Dari Jepang. Cuman meskipun ya kita kayak kadang-kadang make translate karena dia juga enggak bisa bahasa Indonesia, saya juga kurang dalam bahasa Inggrisnya. Okay. Nah, dari sanalah saya kayak mencoba untuk berinteraksi kepada anak Jepang, kemudian dengan orang-orang yang ada di sekitar sana.
0: Okay, itu juga jadi pengalaman yang mungkin aku aja kayaknya belum pernah ngalamin deh gitu, bisa berinteraksi dengan anak muda dari negara lain tadi kata Kak Siti, Jepang gitu ya. Kalau Kak Asti?
2: Oke, satu momen yang sangat berkesan selain dari bonding kita semua ya selama 5 hari itu adalah ketika saya diberi kepercayaan untuk memberikan closing speech, di penutupan gitu. Okay. Sebenarnya saya sendiri bukan orang yang aktif untuk memberikan, untuk bersuara, untuk menjawab pertanyaan gitu, atau orang yang kelihatan mendominasi lah gitu selama kita diskusi atau kegiatan. Tetapi di situ ternyata saya dilihat dan juga diberikan kepercayaan untuk memberikan closing speech di penutupan gitu. Jadi waktu itu tiba-tiba dipanggil sama Sofia namanya, salah satu panitianya lah dari dari Scholars Occurrentes-nya. Okay. Itu diminta, bisa nggak kamu ngasih closing speech gitu, kasih gimana perasaan kamu selama kegiatan di sini. Dan itu speechnya di depan profesor, di depan petinggi-petinggi gitu kan. Jadi kayak yang aduh gimana, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi mereka semua selalu mengapresiasi, memberikan kepercayaan. Dan itu jujur sangat terharu banget sih, bisa ada di posisi itu dan dapat dukungan yang sebegitu besarnya untuk berdiri dan bersuara gitu di depan saat penutupan acaranya seperti itu.
0: Oke, dan itu juga kayaknya enggak semua orang bisa dapat kesempatan itu deh.
2: Betul.
0: Even mungkin orang-orang yang ada di situ juga kan enggak semuanya kan.
2: Iya.
0: Nah, itu juga jadi pengalaman berharga juga berarti ya buat Kak Asti. Nah, dari seluruh kegiatan berapa hari?
2: Kurang lebih 5 hari.
0: 5 hari ya. Jadi bisa dikatakan karantina di satu tempat yang sama kan?
2: Betul.
0: Oke. Tentunya ada pengalaman-pengalaman yang mungkin ketika teman-teman atau kakak-kakak ini bertemu dengan anak muda dari negara lain gitu. Dan juga pembahasannya juga kan ini sangat-sangat apa ya? Mungkin dekatlah dengan kita menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan atau AI ini gitu ya. Ngomongin masalah AI gitu, dan mungkin ada hal-hal yang membuat kakak-kakak beda gitu pandangan terhadap kemanusiaan dan AI ini khususnya gitu. Apa yang mungkin ada hal-hal yang membuat apa ya? Aku aja bingung ini mengungkapkannya kayak karena kan acara-acara seperti ini tuh membuat kita tuh terbuka gitu. Kita tuh tentang segala hal apapun itu. Apalagi khususnya mungkin dalam konteks kegiatan kemarin, kemanusiaan di era kecerdasan buatan. Nah, ini apa yang mengubah cara kalian melihat atau memiliki pandangan sebagai anak muda dalam menciptakan perubahan itu? Karena kan di sini change maker itu, pembuat perubahan. Apa? Ada pandangan apa?
1: Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri, nah pada saat saya mengikuti program ini itu jujur saya kan biasanya dari pagi sampai sore pasti ada aja buka AI atau ChatGPT atau Claude. Tapi dari sana kan karena kebanyakan kita berdiskusi, kemudian berdialog bersama dan bertemu dengan teman-teman, di sana saya kayak sedikit membuka AI gitu. Jadi di sana kayak ketergantungan saya menggunakan AI itu menjadi lebih
0: minim.
1: Iya, lebih minim itu namanya. Okay. Lebih minim di sana. Dan kita jadi kayak tahu perspektif mereka tentang penggunaan AI. Ada yang bilang itu AI sebenarnya berdampak positif, ada juga yang bilang berdampak negatif gitu. Okay. Karena kan kita kayak bahkan pertanyaan sederhana aja yang bahkan yang bisa kita harusnya bisa kita diskusikan dengan teman kita, kita gunakan AI gitu. Okay. Dari sana kita pertanyaan sederhana kita diskusikan bersama dan kita jadinya enggak berketergantungan lagi betul. Dengan AI seperti itu.
2: Betul sekali. Okay. Jadi itu cukup merubah pandangan kita tentang ketergantungan dengan AI sih Kak. Karena sebenarnya kita bisa kok diskusi gitu kalau kita mau berpikir, cuman kan kadang-kadang kita itu berpikir bahwa oh AI itu udah pintar, udah ada yang bisa bantu jawab pertanyaan kita. Jadi kita kehilangan rasa penasaran atau jadi malas untuk berpikir, untuk mendengarkan dan untuk saling memahami gitu. Jadi itu sih perubahan pandangan terbesar yang bisa dibilang kita dapatkan dari kegiatan itu.
0: Atau bahkan gini, ada gak pengalaman mungkin insight-insight dari teman-teman lain yang ada di acara Young Changemaker Program 2026 ini? Jadi ketika seseorang itu sering menggunakan AI mungkin ya, sekalanya kan emang udah dipermudah gitu, ada keraguan-raguan ketika kita punya opini, ketika kita punya ide, itu karena mungkin kita sudah ketergantungan dengan AI, itu jadi membuat seseorang itu ragu-ragu. Ada gak kalian ngebahas-ngebahas itu?
2: Kalau aku sendiri bukan ngebahas tapi merasakan itu.
0: Oke, lebih ke merasakan.
2: Iya, karena aku merasa orang-orang di sana tuh semuanya orang-orang hebat, orang-orang yang sangat pintar gitu kan, mereka ngomongnya lancar banget gitu. Jadi ketika aku mau berargumen, kita kan nggak ada HP kayak ya, jadi aduh berani nggak ya, berani nggak ya kayak gitu. Jadi karena biasanya ketika kita berpikir pasti nanya AI gitu kan, ini gimana pertimbangannya, datanya gimana gitu kan. Tapi ketika di sana nggak ada HP itu kita jadi ragu sama diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya ketika itu tadi berdiskusi dengan yang lain itu kita bisa kok.
0: Bisa ternyata.
2: Iya,
0: bisa.
2: Iya ternyata bisa.
0: Oke, jadi lebih ke itu munculnya dari diri sendiri ya. Betul. Mungkin untuk didiskusikan nggak ada. Cuman hal-hal seperti keraguan-raguan, ketidakpercayaan diri itu dirasakan sama diri sendiri gitu.
2: Iya
0: ya.
2: Dan sadar juga bahwa ternyata AI itu sudah cukup mengambil alih diri saya sendiri gitu sih Kak. Iya, di situ.
0: Iya lagi karena ya jujur aja ya, aku aja mungkin dalam hal pekerjaan atau dan lain sebagainya suka muncul lagi keraguan-raguan dan juga ketidakpercayaan diri tuh. Ah, bentar, tanya dulu ChatGPT ya.
2: Iya, atau buka Google dulu nih.
0: Bener, padahal ya udah sih emang kenapa gitu ya. Kalaupun salah ya kita bisa koreksi bareng-bareng juga.
2: Betul sekali.
0: Google atau mungkin search engine yang gitu-gitu, ChatGPT atau lain sebagainya itu bisa dijadikan alat bantu itu tadi ya.
2: Betul sekali. Dan itu dia, kadang kita kan takut gitu merasa salah, padahal sebenarnya kesalahan atau kekurangan itu yang membuat kita tetap manusia.
0: Itu dia.
2: Itu kita kan dari kesalahan itu kita belajar, kita mengembangkan kemampuan kita gitu. Dan sebenarnya itu yang dibutuhkan seorang manusia untuk terus berkembang.
0: Yes.
2: Tapi seringkali itu kita malah tinggalkan gitu.
0: Iya lagi. Dan mungkin harus digarisbawahi juga bahwa teknologi atau konteksnya AI ini atau juga Google

0: kita malam hari ini, menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan atau AI sebagai Wardi Young Changemaker Program 2026 dari Kasti dan Kasiti. Siap?
1: Siap.
0: Okay. So stay tune terus teman Pro 2, jangan kemana-mana. Enjoy.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam bareng aku Gege. Gak kerasa teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir ya di pos jaga obrolan bareng komunitas malam hari ini dengan topik menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan atau AI sebagai awardee Young Change Maker Program 2026. Nah, di segmen terakhir ini aku dan juga teman Pro 2 pengen dengerin mungkin ya pesan-pesan dari Kak Asti dan juga Kak Siti terkait dengan topik kita malam hari ini ya, kecerdasan manusia gitu ya, AI, dan juga kita sebagai manusia untuk menjaga kemanusiaan di era kecerdasan buatan ini. Silakan, siapa dulu?
1: Nah, kalau dari aku sendiri untuk pesan untuk teman-teman generasi muda saat ini, untuk anak muda sekarang, gunakanlah AI dengan bijak. Karena AI itu hanya memberikan apa yang kita lakukan, tetapi untuk mengetahui mengapa hal itu terjadi, kitalah yang harus langsung turun langsung ke lapangan. Jadi di sini pesan yang lagi satunya itu, ide kalian terlebih dahulu yang kalian gunakan, baru menggunakan AI yang kedua, seperti itu.
0: Oke, jadi lebih ke alat bantu ya, iya, gitu, garis bawah gitu. Oke, silakan kasih.
2: Kalau dari aku sendiri, seperti yang kita tahu ya, kalau AI ini kan memberikan kita kemudahan, gitu. Sudah kita dengan AI kita bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih efisien. Tapi jangan sampai kemudahan itu membuat kita berhenti untuk berpikir, untuk mendengarkan, dan untuk saling memahami. Okay. Karena kita sebagai anak muda itu kan bukan hanya pengguna teknologi, tetapi kita juga akan memiliki peran menentukan gimana kita membawa teknologi ini untuk membentuk masa depan kita. Seperti itu. Jadi seperti yang Siti bilang juga, kita harus bijak menggunakan AI, dan gunakan AI itu untuk memperkuat dampak yang bisa kita berikan kepada lingkungan, seperti itu.
0: Itu dia, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi saat ini, teman Pro 2 ya. Dan mungkin terakhir ada mau mempromosikan komunitasnya atau mungkin Instagram kakak-kakak, boleh di spill-spill biar banyak followersnya.
2: Okay, kalau dari aku sendiri, karena kami dari Talk Sustainable, jadi teman-teman mungkin anak muda gitu yang mau belajar tentang isu lingkungan gitu, bisa banget join Talk Sustainable di kegiatan di batch berikutnya ya, tahun depan batch 6. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalian bisa ikut bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Itu bisa follow langsung Instagram Talk Sustainable dan juga Avirama Foundation untuk dapat terus update-nya. Karena dari organisasi ini, kita kan bergerak di bidang lingkungan, tetapi kita bisa ikut yang Change Maker Program yang membahas tentang AI atau human meaning gitu, yang mungkin cukup agak berbeda gitu dari yang fokus komunitas kita. Tetapi dari situ kita bisa lihat bahwa komunitas ini enggak membatasi kita untuk hanya bergerak atau belajar di bidang lingkungan aja, tapi mereka memberikan kesempatan untuk kita mengeksplor lebih jauh, untuk belajar lebih jauh tentang berbagai hal gitu.
0: Oke, cakupannya bisa lebih luas lah.
2: Betul sekali.
0: Dan tentunya bisa dicari di mana medsosnya tadi, Instagram ya?
2: Instagramnya Talk Sustainable dan juga Avirama Foundation.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak buat Kak Asti dan Kak Siti untuk waktunya ya, sudah berdialog bareng aku tentunya di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini. Dan ditunggu lagi, mungkin nanti ada topik-topik isu-isu lainnya yang kita angkat dan obrolin di sini, seru-seruan lagi, siap ya?
2: Oke, siap Kak.
0: Oke, sehat terus ya, bahagia selalu tentunya untuk Kak Siti dan juga Kak Asti. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sesuatu yang indah atau enggak?
1: Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, satu jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat, karena gue bakal balik bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman yang menelur di malam hari ini, Taman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, Mas.
1: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
2: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
1: Hilang sih.
2: Lancar.
1: Jadi
2: lancar.
1: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
1: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Ini malam nih.
1: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
1: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
1: Bener, sendirian.
2: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya. Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
1: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
2: Bukan ya?
1: Kedua?
2: Sebelumnya
1: ketiga.
2: Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
1: Oke.
2: Single lalu yang single kedua ini judulnya Dosa Terindah.
1: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik? Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
1: Oke.
2: Kebetulan salah satunya ada Tio.
1: Salah satunya ada Tio.
2: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
1: Belum.
2: Aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
1: Oke.
2: Okay. Itu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau gak kita bikin lagu?
1: Gitu. Asik.
2: Langsung gercep, langsung todong.
1: Gitu, ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih gak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan.
1: Bener.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya.
1: Iya, bener.
2: Oh ayo bang. Ya, gitu. Jadi gak suka waktu itu?
1: Suka banget lah.
2: Maksudnya kaget gitu ya.
1: Iya, bener.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa, gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
1: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
1: Okay.
2: Terus kayak gue ngeruk bang gitu. Pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
1: Oke. Okay.
2: Ini ya Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
1: Untungnya apa ya?
2: Oh tadinya gak kenal? Kan dulu beda ya. Dulu, okay. Sekarang lebih ganteng bang.
1: Bener.
2: Beda. Udah makan belum ya?
1: Bener. Tapi apa bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
2: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
1: Oh.
2: Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
1: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Bener-bener. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
1: Bener.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
1: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, Jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, si ini, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Bika juga songwriter in house 360 kan. Wah, yang nulis lagunya Miska. Bang Bika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrabnya apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
1: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
1: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
1: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright. Kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
2: Boleh.
1: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
1: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Terus, jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
1: Oke. Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini. Dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
1: Okay.
2: Tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
1: Nah,
2: gitu sih.
1: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
1: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
1: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feel-nya tuh gak dapet gitu.
1: Feel-nya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
1: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
1: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
1: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
1: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
1: Oh keriko lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
1: Bener.
3: Sebenernya kan jujur ya. Gitu.
1: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
1: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan
1: okay.
3: bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
1: Okay.
2: Gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
1: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
1: Akan bawa sampai kemana
3: betul.
1: Gitu. Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
1: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
1: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
1: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
1: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
1: Oh iya.
3: Sebenarnya.
1: Really? Wow.
3: Bener ya?
1: Wow. Oke,
2: okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
1: Bener.
2: Malah itu
1: Suara demo ya.
3: Sempat kita tag di kita tag kedua kali saat setelah demo. Kita mau bikin perfect lah.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
1: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
1: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai okay. Aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
1: Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu
1: ya.
2: Fanfic sih. Yang fanfic. Belum dibongkar.
1: Benar. Itu ya, fanfic besar sih.
2: Fanfic besar sih.
1: Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
1: Yang Kamar merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Ya enggak tahu.
2: Kan aja Bang Pi.
1: Kesololan tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pi, Kak. Aku cerita sama Bang Pi.
1: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol, itu aku dekat sama cewek.
1: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita ulik
2: gosong.
1: Kita ulik aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih, Mas?
1: Sampai.
3: Silakan.
1: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya. Ketika ngeliat perempuan, oh suka nih.
1: Tertarik
2: gitu. Gue suka ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Okay. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu? Suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
1: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama dosa terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
1: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh enggak?
1: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
1: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
1: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
1: Oh, wow.
3: orang-orang yang merasakan tahu, gitu. Sama jadi relate gitu.
1: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
1: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
2: Emang harus detail sih.
1: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Bener-bener. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
2: Iya.
1: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali.
2: Gak dihapus sama sekali.
1: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
2: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurut gue orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul. Jadi biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
2: Betul
1: lah ya. Betul. Gitu, gitu. Gimana Ardi Tio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
3: Memang awalnya iya.
1: Oke. Okay.
3: Cuman kan namanya gimana ya?
2: Tapi lama-lama makin parah.
3: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
1: Bener.
3: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
1: Betul.
3: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
2: Karena biasanya menurutku ya Mas, ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya di atas dari rasa yang pertama.
1: Betul.
2: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
1: Benar.
2: Ini terlalu teknis banget ya.
3: Benar sih.
1: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
2: Betul.
1: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
2: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
1: Benar.
2: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
1: Benar.
3: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
1: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
2: Tapi enggak apa-apa yuk.
3: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
1: Iya.
3: Ditanya seperti itu.
1: Ditanya seperti itu ya.
3: Demo pertama tuh galau parah udah.
1: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
3: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya, kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
1: Betul.
3: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak pernah dijujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
1: Oke.
3: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Kan. Yang penting jujur aja.
1: Oke.
3: Okay. Itu sih
2: kuncinya komunikasi ya.
3: Komunikasi.
1: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
3: Betul.
1: Itu jujuran di atas segalanya ya.
3: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
1: Oke. Okay, jadi.
2: Penyiarnya kena.
1: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, ya. Pasti ada. Itu hal yang umum kok.
2: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
1: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
1: Aman
2: maaf
1: aja, ya. Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
3: Dari Bang Pikan.
2: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
1: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
2: Proyek-proyek sebelumnya.
1: Sepanjang karir.
2: Oke. Okay. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya, meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan. Yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak... dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu. Kayaknya lagunya sampah deh.
1: Wow.
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati. Cuman yang membuat kita jadi apa namanya... terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus. Akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke. Okay. Gitu. Benar-benar.
3: Religious kan.
1: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika ya. Karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
3: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
1: Oke.
3: Okay. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
1: Yes.
3: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan regular. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak... aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku enggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
2: Sorry aku potong. Fun fact-nya Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
3: 13 Tio.
1: Oh, oke. Okay.
3: Di season aku.
1: Yeah.
3: Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak, aduh apa balik aja ya ke Medan ya. Balik
2: gitu ya?
3: Sempet banget. Bilang ke mama kan, mak aku pulang aja deh mak.
2: Oh bilangin mama? Mak aku pulang aja gitu mak?
3: Iya.
2: Terus kata mama apa?
3: Pulang kau lah udah ngerepot banyak. Enggak jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus... pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku enggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, "Tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong," gitu kata mama. "Gimana kalau nanti tiap pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holik?" Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
1: Yes.
3: Ya, itu sih. Momen yang maksudnya kayak... gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
1: Bener.
3: Tapi bingung aja.
1: Iya, sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
2: Berarti mama kau itu yang support sekali ya berarti.
1: Betul.
2: Parah.
1: Betul. Itu. Dan akhirnya... benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
2: Bukan Mama, Mama.
1: Mama ya sorry. Mama, iya maaf.
3: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
1: Iya benar,
3: Mama, Mama, Bapak ya, gitu.
1: Betul.
3: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
1: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
3: Terima kasih Hawa.
1: Hawa.
2: Hawa, thank you.
1: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang, tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya. Apa solusinya biar orang ini gak ragu buat ngungkapin perasaan?
3: Buat senior saya Kak Pika dulu.
2: Kalau dari aku, apa namanya, ada caranya yang apa namanya, bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
1: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ yang
2: banyak jawabannya.
1: Menemukan
3: banyak banget
1: cara ya.
2: Iya, betul benar.
1: Benar.
3: Apa tadi Bang namanya?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Oh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh, wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
3: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
2: Orang dia sebenarnya main.
1: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
3: Jangan lupa nonton.
1: Belum syuting aja udah langsung promo.
3: Itu dia.
2: Itu cara locknya.
1: Oh iya benar, benar.
2: Oh, gitu tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
1: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Pika Iskandar teman berdua. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.
2: Wuhui.
1: Alright. Tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
3: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
1: Asik.
4: Seperti yang Hawa tadi bilang.
1: Benar-benar.
4: Kenapa sih suara kita begini?
1: Tiba-tiba suaranya dalam.
4: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah itu dia. Itu dia. Gitu ya.
4: Film horor.
1: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor.

0: 2 menit 40.
1: Hmm.
0: Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu, menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
1: Aduh, itu dia.
0: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
1: Iya.
2: Bercerita tentang musik.
1: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
0: Oh iya.
1: Iya benar.
0: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
1: Iya. Balik lagi di suara
2: begitu lagi.
1: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
1: Ini dirasa yang paling pas gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes. Gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Karena liriknya juga to the point kan.
2: Yes.
0: Liriknya to the point. Apa namanya, musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang.

0: salah sangka, salah karena paham, sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang?
1: Just friend.
2: Just asik. Friend. Asik.
1: Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
2: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu. Bener, nah, bener, begitu.
2: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu, kok baik, gitu. Ya? Kok dia baik sama aku, gitu kan?
0: Respon nih,
1: respon. Padahal cuma sekedar kayak,
2: iya,
1: customer doang.
2: Iya, gitu. Being nice to each other aja, iya. Gitu kan?
1: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
0: Ya cowoknya just datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin maca. Abis itu?
0: Jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya.
0: Teman ada di Pro 2.
1: Jangan. Udah, pokoknya mau tahu nonton aja guys. Di mana bang?
0: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
2: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang.
0: Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
2: Oh iya.
0: Kan panasnya gimana kan.
2: Bener.
0: Tapi gak kerasa gara-gara fun kan.
2: Bener.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya, tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak yaudah aku kan nggak ada, maksudnya nggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu, tapi mahal jadinya.
2: Betul.
1: Keren sih.
2: Betul.
0: Mahal? Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
2: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
0: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
2: Udah.
0: Teman-teman RRI Pro 2, fun.
1: Gitu. Makanya sering nongkrong sama kita datang dong. 360 Kak Edit bisa.
2: Betul, boleh.
0: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
2: Asik, boleh.
1: Oh iya.
0: Iya dong.
1: Bener.
2: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua. Nih.
1: Yeah.
2: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
0: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
2: Oke. Okay.
0: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
2: Oh, wow, oke. Okay.
0: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
2: Sampai 10 lagu ya.
0: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
2: Oke.
0: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
1: Ya udah.
0: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
2: Oke. Okay,
0: gitu.
2: Jadi keras semua ya.
0: Betul,
1: gerak semua.
0: Plannya adalah Tio untuk album.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
2: Oke.
0: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
2: Amin.
0: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
2: Amin.
0: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
2: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
0: Harus dong.
2: 5 jam nanti kita ngobrol.
0: Gak apa. 12 jam juga gak apa.
1: Pokoknya kulik aja.
2: Betul.
1: Kulik aja Tio.
2: Betul.
1: Masalah-masalah Tio gak apa-apa.
2: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio. Ada yang ingin disampaikan gak nih? Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Buat fansnya Tio. Tioholic juga. Fansnya Bang Pika. Pikaholic katanya.
1: Waduh guys.
0: Pikalisius.
1: Pikalovers.
2: Pikalovers.
0: Aduh.
2: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
0: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Yes.
0: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
2: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang

0: kita berdua juga di sini, karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
1: Asik.
0: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil, gokil, gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes, yes. Semua DSP bisa ya?
2: Yes,
1: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
1: Semua DSP. Musim video juga udah bisa ditonton di akun.
2: Akun baik-baik saja katanya.
1: Katanya. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
0: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
1: Alright, terima kasih Ardi Tio, terima kasih nih guys.
0: Terima kasih ya dari Pro 2, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project.
0: Amin.
1: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
0: dan Tio.
1: Alright, bye bye teman Pro 2.
0: Bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Gimana teman Pro 2 hari Seninnya, gedebak-gedebuk kah? Aman aja teman Pro 2 ya. Enggak kamu doang kok yang hari Seninnya sibuk banget tuh, enggak kamu doang. Ada banyak orang yang juga sama menjalani hari Seninnya sibuk juga, gedebak-gedebuk juga, tapi tenang. Di malam hari ini kita santai-santai dulu ya. Kamu request lagu dulu, rebahan, nyantai. So yang belum makan, makan dulu sambil dengerin lagu favorit. Di mana? Di sini, di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya, bisa banget langsung request di WhatsApp kita di 08113991054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa komen-komen di live TikTok kita malam hari ini. Seperti biasa, di setiap segmen Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, kita sambil live TikTok ya di akun RRI underscore Singaraja. Ini udah banyak banget yang join. Bentar ya guys, ini yang di live TikTok aku belum baca satu-satu komennya. Sabar. Aku tadi masih masukin lagu. Dan kita bacain requestan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2. Ini seperti biasa dari Kanindia dan rombongannya. Rombongan gitu. Ada apa? Ini yang pertama ada lewat Semesta Yogi Nandes untuk Kaflo. Seperti biasa udah aku masukin ya. Berikutnya, host pilihin lagu yang terbaru dan enak didengar untuk Kanindia. Untuk Kanindia aku pilihin lagu Sal Priadi, Foto Kita Blur. Foto Kita Blur, asik. Udah aku masukin ya. Berikutnya Perunggu katanya, bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail aka Kak Akbar. Aku masukin, aku ada untukmu, Perunggu, aman aja semuanya. Itu dia tiga lagu pertama requestan dari teman Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2 enjoy ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Aku tunggu requestnya sampai jam 10 malam nanti. Enjoy.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan slot requestnya udah habis teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. Luar biasa ini atensinya teman Pro 2 ya, yang bergabung di WhatsApp dan juga live TikTok kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman lainnya, buat teman Pro 2 lainnya yang malam hari ini belum bisa diputerin request lagunya dengan kerendahan hati yang serendah-rendahnya dari dasar hati saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman Pro 2. Besok bisa dicoba, besok di request time jam 9 sampai jam 10 malam tentunya ya, hari Selasa tanggal 22 September 2026 ya, dicoba besok, oke? Dan malam hari ini slot requestnya udah habis. Kita lanjut teman Pro 2, ada Titik Nadir dari Kahitna. Seperti biasa ini requestannya untuk Kak Silent atau Kak Cantik katanya ya, dari Kanindia. Aman, udah aku masukin. Berikutnya Teh Hijau buat Kak Esiwel Viana, the one and only ya, yang suka bergabung di live TikTok rajin banget dan juga di WhatsApp tentunya, udah aku masukin Teh Hijau untuk Kak Esiwel Viana. Aman. Berikutnya ada Niji Segitiga Cinta dari Kanang Boy. Seperti biasa kalau dari Kanang Boy ini ada salam-salamnya ya via WhatsApp. Kita bacain teman Pro 2. Mana WhatsApp Kanang Boy? Assalamualaikum Kang Gege. Waalaikumsalam Kang Nang Boy. Kang juga enggak tuh. Dari Nang Boy Kalimantan Selatan, lagu dari Niji Segitiga Cinta. Salam buat Kak Anggi Revalina, Kak Esi Welviana, Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Juwita, Ibu Di, Bu Resmi, Kak Fir, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Sria Selalu, Pak Budi, Kak H2O atau Kak Akbar, Kak Alvino, Ipmen, Alhanib, Kak Maco, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja aja. Dan penyiar Pro 2 Singaraja buat Bule Salsa, Tika Aisyah Jambul, dan Mbah Wira. Dan penyiar Pro 1 Singaraja aja buat GG, doa terbaik, jaga kesehatan, hati-hati pulang ya. Jangan lupa minum air putih, matur suksma GG mewali. Kanang Boy, saat ini Kalimantan menghadapi musim kekeringan dan dikepung asap udara makin tidak sehat. Waduh, asapnya masih ada Kanang Boy di Kalimantan Selatan. Semoga cepat mereda ya. Dan juga mungkin sekarang dilanda musim kekeringan. Semoga teman-teman, kawan-kawan, warga masyarakat di Kalimantan Selatan diberikan kekuatan. Dan semoga cepat pulih seperti sedia kala. Amin. Astungkar. Oke, teman Pro 2. Segitiga Cinta dari Nijinya udah aku masukin ya Kanang Boy. Aman. So, oh, saya batuk ya. sorry teman Pro 2. Langsung aja tanpa menunggu lama lagi. Ini dia Titik Nadir dari Kahitna. Enjoy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Berikutnya ada requestan dari siapa ini? Liodra, pesan terakhir dari Kak Ari 1818. Kak Ari, ini lagunya aku puterin sekarang ya. Aman, udah aku masukin. Berikutnya ada Nini Zeren yang request lagu Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Wih, Nini gaul banget lagunya. Aman Nini, udah aku masukin ya Nini, Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Berikutnya ada Sumpah Mati dari Selina, requestannya dari siapa? Ada dari Kak K yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya. Itu dia di segmen ini yang akan aku puterin di playlist, ada pesan terakhir dari Liodra, Kita Usahakan Lagi, Batas Senja, dan Sumpah Mati dari Selina. Semuanya jangan kemana-mana, enjoy kita dengerin lagu requestan dari teman Pro 2.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sumpah mati dari Selina, requestannya Kak Kay yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini di akun RRI underscore Singaraja. Udah aku puterin, nyaman ya Kak Kay ya. Berikutnya, di segmen terakhir, wah udah gak kerasa ya, udah segmen terakhir aja nih, request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Ada 4 lagu teman Pro 2 yang belum aku puterin ini buat teman-teman yang bergabung di WhatsApp dan juga di live TikTok kita malam hari ini. Ada Pericinta dari Ziva Magnolia, requestannya dari Kak Virgo SGR ya. Tadi izin dulu katanya, mau pulang dulu katanya, lagi di jalan ya. Dia Kak Virgo SGR bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Aman, aku puterin sekarang. Pericinta Ziva Magnolia. Berikutnya, Cinta Pertama dan Terakhir dari Mawar De Jong, requestannya Pak Budi. Pak Budi masih bergabung Pak Budi di live TikTok kita malam hari ini. Aku udah masukin ya lagunya ke playlist. Berikutnya, Fortune Cookie yang Mencinta JKT48 dari Kak Alvino. Udah aku masukin juga Kak Alvino. Aman, enjoy. Berikutnya ada Hacu dari Salma Salsabil, requestan dari Kak Maco aka Kak Males Komen yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini sebagai penutup ya. Request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Oke teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir yang akan aku puterin di request time kali ini. Buat kamu jangan kemana-mana karena kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Ada apa? Curhat kamu seperti biasa. Kita bakal ngomongin apa? Nantilah ya, dengerin aja. Jangan kemana-mana, jangan diputer-puter. Tetap stay di frekuensi 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam kali ini kita masuk di segmen Curhat Kamu teman Pro 2. Dan selamat malam, selamat bergabung buat kamu teman Pro 2 yang baru bergabung ya di Jaga Malam kali ini. Tentunya kita akan membuka ruang buat kamu-kamu ya yang pengen menceritakan, atau kita bakal ngobrol santai lah tentang cerita-cerita yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya. Malam ini kita bakal membahas istilah yang belakangan ini sering muncul di media sosial gitu ya, yaitu teman kandung. Ada juga mantan kandung, tapi sekarang kita lebih ke teman kandung dulu kali ya. Kalau biasanya kita mengenal istilah teman dekat atau sahabat gitu ya, teman kandung ini menggambarkan saudara sendiri yang bukan cuma menjadi keluarga gitu, tapi juga bisa menjadi tempat cerita, tempat bercanda, bahkan teman melakukan banyak hal. Kamu punya gak teman berdua? Punya saudara kandung memang unik gitu ya. Dari kecil mungkin pernah rebutan makanan, berebut remote televisi, saling jahil, atau bahkan berantem gara-gara hal sepele gitu. Tapi setelah semakin besar, hubungan itu bisa berubah. Yang dulu sering bikin kesel ternyata bisa menjadi salah satu orang yang paling mengerti kita. Teman kandung juga bisa menjadi orang pertama yang tahu cerita-cerita kecil dalam hidup kita. Mulai dari pengalaman di sekolah, cerita tentang teman, hobi, sampai hal-hal yang mungkin gak gampang kita ceritakan kepada orang lain. Jadi malam ini kita bakal ngobrol lebih jauh tentang hubungan teman yang akhirnya terasa seperti punya keluarga sendiri gitu ya. Apakah kamu, teman Pro 2, punya teman yang kalau diajak ngobrol rasanya seperti sedang ngobrol dengan keluarga sendiri, atau justru kalian dulu sering bertengkar tapi sekarang malah makin dekat gitu? Kita bahas cerita menarik tentang teman kandung setelah ini ya. Tetap di Curhat Kamu teman Pro 2 bareng aku GG tentunya. So stay tune terus.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
7: bulan ini.
6: Bulan ini.

Teman Pro 2, salah satu hal yang membuat seseorang bisa terasa seperti teman kandung adalah rasa percaya, trust. Ada teman yang bisa kita ajak bercanda, jalan-jalan, atau sekedar nongkrong aja gitu gak jelas. Tapi teman kandung biasanya menjadi orang yang juga bisa kita datangin ketika ada sesuatu yang sedang memenuhi pikiran dan bisa didatangin kapan aja gitu teman Pro 2. Kita bisa cerita tentang hal yang membuat senang, hal yang dirasa sedang membuat kita kecewa, bahkan cerita yang sebenarnya sulit untuk disampaikan kepada orang lain. Menariknya, teman kandung gak selalu harus memberikan solusi. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi gitu ya. Dan rasa percaya seperti ini biasanya gak muncul dalam satu malam. Hubungan dibangun dari banyak pengalaman. Dari saling menjaga cerita, saling menghargai batasan, dan menunjukkan bahwa kita bisa diandalkan gitu. Makanya ketika sudah menemukan teman yang seperti ini teman Pro 2, rasanya memang berbeda gitu ya dari teman-teman yang lain kita punya. Kita gak perlu terlalu banyak menjelaskan diri kita sendiri. Kadang cukup bilang aku lagi gak baik-baik aja. Dan dia udah tahu gitu kalau kita sedang butuh ditemani. Atau mungkin sedang tidak bisa diganggu dan diberikan ruang untuk sendiri gitu. Teman kandung kita ini udah ngerti banget lah. Itulah salah satu bentuk kedekatan yang membuat seseorang sahabat akhirnya terasa seperti saudara atau keluarga sendiri. Tapi teman Pro 2, teman kandung bukan berarti harus selalu melihat kita sebagai orang yang sempurna. Justru ada satu hal lain yang membuat hubungan seperti ini terasa spesial. Kita bahas di segmen berikutnya aja ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini bareng aku GG, terkait dengan teman kandung ya. Teman kandung adalah ciri-cirinya, salah satunya teman Pro 2, hubungan yang sudah sangat dekat adalah ketika kita bisa menunjukkan diri kita apa adanya. Teman kandung mungkin sudah tahu sisi kita yang baik sekaligus sisi kita yang kurang menyenangkan. Dia tahu kebiasaan kita, tahu sifat kita, bahkan mungkin pernah melihat kita berada di titik paling berantakan itu. Tapi mengetahui kekurangan bukan berarti membuat hubungan menjadi renggang. Justru ada rasa menerima bahwa setiap orang memang punya kelebihan dan kekurangan, dan itu hal yang pasti. Bukan berarti teman kandung akan selalu membenarkan semua tindakan kita, bukan. Kalau memang kita salah, dia bisa mengingatkan. Kalau keputusan kita kurang tepat, dia bisa memberikan pandangan yang jujur. Dan yang paling penting, dia gak cuma muncul ketika suasana sedang menyenangkan saja. Ketika kita mendapatkan kabar baik, dia ikut senang. Ketika kita sedang mengalami masa sulit, dia juga biasanya berusaha hadir. Bentuk kehadirannya pun gak harus selalu sesuatu yang besar. Kadang cukup menemani ngobrol, mengirim pesan untuk menanyakan kabar, atau sekedar berkata, kalau butuh cerita, aku ada. Hubungan seperti inilah yang membuat kualitas sebuah pertemanan menjadi jauh lebih penting daripada sekedar memiliki banyak teman, teman Pro 2. Jadi buat kamu, teman Pro 2, punya banyak teman memang menyenangkan. Tapi memiliki satu atau beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya dan menerima kita apa adanya, tentu punya cerita yang berbeda. Kita tutup obrolan tentang teman kandung di segmen terakhir nanti ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Oke teman Pro 2, dari obrolan malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, kita bisa melihat ya bahwa teman kandung bukan soal seberapa banyak teman yang kita punya. Istilah ini lebih menggambarkan sebuah hubungan yang sudah sangat dekat gitu. Sampai seorang sahabat terasa seperti saudara sendiri, seperti keluarga sendiri. Ada rasa percaya, ada kenyamanan untuk menjadi diri sendiri, ada kesetiaan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, dan ada penerimaan terhadap kekurangan masing-masing tentunya. Karena semakin dewasa, mungkin kita gak bertemu semakin banyak orang ya. Ada teman yang hanya hadir di satu fase kehidupan kita. Ada yang akhirnya jarang berkomunikasi karena kesibukan. Dan ada juga beberapa orang yang tetap bertahan meskipun kehidupan berubah. Nah, orang-orang yang tetap hadir dan bisa membuat kita merasa aman untuk menjadi diri sendiri, mungkin mereka lah yang pantas disebut teman kandung, teman Pro 2. Kalau kamu mungkin merasa punya seseorang seperti itu, jangan cuma menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang biasa ya. Jaga kepercayaannya, hargai hubungannya, dan jangan lupa menunjukkan bahwa kamu juga ada ketika dia membutuhkanmu. Karena pertemanan yang berkualitas bukan tentang siapa yang paling sering bertemu, tapi tentang siapa yang tetap tulus ketika keadaan berubah. Nah, itu dia teman Pro 2. Kalau sekarang ada satu nama yang langsung muncul di pikiran kamu mungkin ya setelah mendengar obrolan kita malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, mungkin orang itu adalah teman kandung versi kamu. Jadi siapa teman kandung kamu, teman Pro 2? Dijaga hubungannya baik-baik ya. Dan aku Keke pamit teman Pro 2 dari Curhat Kamu dan juga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja edisi hari Senin tanggal 21 September 2026 kali ini. Seperti biasa jangan kemana-mana dulu karena aku masih punya playlist lagu untuk kamu dengarkan dan akan menemani di Senin malam kamu yang mungkin sekarang udah waktunya beristirahat untuk kembali recharge energi untuk beraktivitas besok pagi teman Pro 2. Selamat malam buat kamu yang sekarang hendak beristirahat dan tidur. Semoga mimpi indah apapun itu teman Pro 2. Bahagia selalu, sehat selalu, dan panjang umur ya. Aku Gege pamit sekali lagi, terima kasih banyak. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: perjalanan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Terbaik kamu.

0: trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu.

tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

Cinta adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Swasti Astu Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma. Semoga umat Sedharma, para pendengar, kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarganya. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 6, Sloka 46, yang

artinya. Seorang yogi lebih besar dari pertapa, dan bahkan ia lebih mulia daripada sarjana, lebih utama dari yang melakukan yajnya. Karenanya, jadilah yogi, wahai Arjuna. Umat Sedharma yang kami hormati, apabila kita membicarakan yoga, kita menunjukkan cara mengadakan hubungan antara kesadaran kita dengan kebenaran mutlak yang paling utama. Proses tersebut diberi berbagai nama oleh berbagai jenis orang yang mempraktikkannya menurut cara khusus yang diikuti. Apabila proses mengadakan hubungan terutama terdiri atas kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala untuk dinikmati, maka itu disebut dengan karma yoga. Apabila proses tersebut terutama terdiri dari filsafat berdasarkan percobaan, maka itu disebut dengan jnana yoga. Dan apabila proses tersebut terutama terdiri dari hubungan bakti dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka itu disebut dengan bhakti yoga. Oleh karena itu, umat Sedharma, semuanya itu penting, baik itu bhakti yoga, karma yoga, dan jnana yoga. Semuanya ini harus bersinergi sesuai dengan tuntunan ajaran kita dan selalu dalam rer dharma. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian. Dan tak lupa, kami mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Sanatana.

Teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Perdua, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Aduara dari Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Perdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: adalah kebutuhan, makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan, berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan, tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan, tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat Sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam kitab Menawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat Sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membaca satu bait sloka dalam kitab Menawa Dharma Sastra Adiaya 6 sloka 11 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, dengan beras suci yang cocok bagi pertapa yang padinya tumbuh pada waktu musim semi dan musim gugur, dan yang ia kumpulkan sendiri, hendaklah ia mempersiapkan bermacam-macam kue untuk upacara kurban dan bubur yang dimasak sebagai yang ditentukan oleh hukumnya. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini mengandung pengertian bahwa seorang pertapa atau pelaksana spiritual hendaknya mempersiapkan sarana upacara dengan bahan-bahan yang suci diperoleh melalui usaha sendiri dan sesuai dengan ketentuan sastra. Beras yang digunakan berasal dari padi yang dipanen pada musim yang baik, yaitu musim semi dan musim gugur. Melambangkan hasil alam yang berkualitas dan murni. Selanjutnya, beras tersebut diolah menjadi berbagai persembahan seperti purodasa atau kue kurban dan bubur suci sebagai bagian dari pelaksanaan iatnya. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan.

sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

2002, sejumlah anak dinilai mulai kehilangan kedekatan dengan lagu-lagu nasional dan daerah termasuk Garuda Pancasila di tengah kuatnya paparan musik populer dalam keseharian. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian orang tua agar anak tidak hanya mengenal lagu yang sedang populer, tetapi juga memahami lagu yang membentuk identitas kebangsaan. Nyonya Putri Swastini Koster menilai pengenalan lagu nasional dan daerah kepada anak perlu kembali diperkuat sejak lingkungan keluarga. Menurutnya, orang tua memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan anak agar akrab dengan lagu-lagu yang memiliki nilai kebangsaan dan budaya.

itu sebanyak 14 mahasiswa bersama seorang dosen pembimbing dari Universitas Waseda Jepang mengikuti kolaborasi internasional di Pondok Literasi Sabih, Desa Pedawe, Kecamatan Banjar, Buleleng. Kegiatan yang berlangsung pada 19 hingga 21 September 2026 itu menjadi ruang pertukaran budaya antara generasi muda Jepang dan masyarakat adat Pedawe. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Sabih Pedawe itu tidak hanya menghadirkan pertukaran pengetahuan, tetapi juga melibatkan anak-anak desa sebagai pelaku utama. Berbagai agenda disusun untuk memperkenalkan budaya Pedawe sekaligus memberi ruang bagi mahasiswa Jepang berbagi kebudayaan negaranya. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: 105,4 FM Pro 2, Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini kamu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Buat yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, ya lagi siap-siap mau berangkat ke kampus, ke tempat kerja, sambil dengerin Pro 2 FM pastinya. Aku mau mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin bikin sebagian dari kamu langsung ngerasa ketahuan nih. Ada gak sesuatu yang sebenarnya harus kamu kerjakan, tapi sampai sekarang masih kamu tunda? Tugas, kerjaan, belajar, balas chat, beresin kamar, atau mungkin ada satu urusan dari yang dari kemarin udah bilang nanti aja deh aku kerjain, terus hari ini juga bilangnya nanti deh, besok nanti aja sekalian, sampai akhirnya nanti itu punya umur lebih panjang daripada rencana awal. Padahal lucunya teman berdua, kita sebenarnya tahu kalau itu tuh penting, kita tahu kalau itu tugas yang memang harus selesai, pekerjaan itu gak akan hilang kalau kita diamkan kan, dan tetap saja kita tunda. Biasanya alasannya macam-macam, masih ada waktu, lagi gak mood, bentar lagi, nanti aja gitu kan. Dan alasan yang paling klasik itu biasanya aku kalau udah kepepet malah lebih produktif. Padahal ujung-ujungnya bukan produktif tau gak sih, tapi panik. Nah, kenapa ya kita sering ngelakuin itu? Kenapa kita bisa tahu sesuatu itu penting, tahu ada deadline, tahu kalau ditunda bakal bikin masalah, tapi tetap aja memilih untuk melakukan hal lain?

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Produa RRI Raja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Teman berdua, sebenarnya menunda sesuatu itu manusiawi ya, hampir semua orang pernah melakukannya. Tapi ada perbedaan antara menunda sesekali dengan kebiasaan selalu menunda sampai pekerjaan akhirnya menumpuk. Coba perhatikan, kadang-kadang kan kita menunda itu bukan karena pekerjaannya benar-benar sulit, tapi karena memang kita melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang besar. Misalnya ada tugas yang memang harus dikumpulkan beberapa hari lagi, begitu melihat instruksinya panjang, kita langsung berpikir, wah ini banyak banget ya, akhirnya daripada mulai, kita pilih melakukan hal lain. Padahal kalau dipikir-pikir, mungkin tugas itu sebenarnya bisa dikerjakan sedikit demi sedikit. Ini yang sering terjadi. Kita bukan gak mau mengerjakan, kita bingung mau mulai dari mana gitu kan. Ada juga alasan karena kita merasa belum siap. Kita ingin mengerjakan ketika moodnya lagi bagus, ketika pikirannya lagi tenang, suasananya udah mendukung. Tapi masalahnya, kondisi yang benar-benar sempurna itu belum tentu datang. Akhirnya kita terus menunggu waktu yang tepat. Besok aja deh kan, gitu kan. Dan tanpa sadar kita malah kehilangan waktu. Ada juga yang menunda karena takut hasilnya gak bagus. Nah ini menarik, kadang kita berpikir ya, kalau kita mulai sekarang pas hasilnya pasti jelek. Akhirnya lebih nyaman gak mulai sama sekali daripada memulai dan merasa hasilnya belum sempurna. Padahal pekerjaan yang belum sempurna itu masih bisa diperbaiki. Sementara pekerjaan yang gak pernah dimulai ya tetap gak akan selesai, teman-teman.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau sudah tahu kenapa kita suka menunda teman produa, sekarang gimana sih caranya untuk ngatasin? Yang pertama, jangan berpikir harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Kalau ada pekerjaan besar, dipecah menjadi bagian kecil. Misalnya kamu punya tugas yang harus selesai minggu ini, daripada berpikir, duh tugasnya banyak banget, coba diubah jadi hari ini aku kerjain bagian pertama dulu lah, besok baru bagian kedua. Satu langkah kecil tetap merupakan langkah ya. Yang kedua, mulai dari 5 atau 10 menit. Gak perlu kamu berpikir harus duduk berjam-jam gitu kan. Jadi kamu bisa memulai dulu 10 menit atau 5 menit ya. Dan begitu sudah mulai, seringkali pekerjaan kerasa lebih ringan daripada yang kita bayangkan ya. Yang ketiga, jangan selalu menunggu mood. Kalau kita menunggu mood datang, pekerjaan bisa terus tertunda. Mood itu berubah-ubah, sementara tanggung jawabnya tetap ada. Jadi daripada menunggu merasa siap 100%, coba mulai dari kondisi yang ada. Gak harus sempurna, yang penting bergerak. Dan yang keempat adalah jauhkan gangguan ketika sedang mengerjakan sesuatu. Mungkin ini sederhana teman produa, tapi handphone sering banget jadi godaan. Awalnya sih cuma mau cek satu notif, lalu buka satu video, pindah ke aplikasi lain, tahu-tahu udah setengah jam scroll TikTok ya kan. Jadi kalau memang lagi butuh fokus, coba kasih diri kamu sendiri ruang untuk benar-benar mengerjakan. Dan yang terakhir, jangan menunggu sampai terdesak untuk memulai. Memang ada orang yang merasa lebih produktif ketika deadline sudah dekat. Tapi kalau setiap pekerjaan selalu dikerjakan dalam kondisi panik, lama-lama kita sendiri yang capek ya. Lebih enak kalau pekerjaannya bisa dicicil sedikit demi sedikit gitu kan, sampai akhirnya selesai sebelum deadline.

0: overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja.

0: pada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, video seekor kuda putih dengan kondisi memprihatinkan di Canggu viral di media sosial. Kuda ini diduga pernah digunakan untuk wisata berkuda di pantai. PMK Badung kemudian mengecek lokasi dan memastikan kuda tersebut sudah mati ya. Menurut Satpol PP Badung, kuda itu berusia lebih dari 30 tahun dan meninggal karena sakit serta diduga stres. Dua kuda lain yang ditemukan di lokasi langsung dipindahkan ke Tabanan. Nah, kalau menurut kamu nih teman Pro 2, kalau wisata melibatkan satwa, kira-kira apa sih yang paling penting? Pengalaman wisatanya atau kesejahteraan hewannya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tepung Pro 2 biasanya pulang dari hajatan kitanan itu bawa souvenir kecil ya, kayak gelas atau mungkin gantungan. Nah, tapi yang satu ini pulangnya malah bawa kasur. Video hajatan di Lamongan, Jawa Timur viral karena para tamu mendapatkan souvenir berupa kasur busa lantai. Ukurannya juga cukup besar sampai beberapa tamu harus dibantu saat membawanya pulang. Meskipun begitu, mereka justru terlihat senang karena souvenirnya dianggap bermanfaat. Pengunggah memastikan momen itu direkam saat syukur ukuran hitanan anak keduanya pada bulan Juni 2026. Nah, kalau kamu datang ke hajatan dan dapat souvenir kasur sebesar ini, bakal seneng atau malah bingung nih bawanya gimana?

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air.

0: seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.